juga berhasil menembus perempat final ganda campuran Wimbledon. Teman Pro 2, itu dia tadi Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini, dan saya Idel mengucapkan terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke acara berikutnya.

Teman Pro 2, kalau ngomongin soal MBG gitu ya, kayaknya MBG ini juga jadi salah satu hal yang menarik juga untuk dibahas pastinya ya. Dan salah satunya nih Teman Pro 2 ya, mungkin kayak ada informasi-informasi mungkin soal keracunan dan lain sebagainya, yang ini mungkin jadi concern-concern sebagian orang juga ya. Tapi dengan adanya hal ini, ada yang keren banget nih Teman Pro 2 ya. Dua siswa dari SMPN Turi di Sleman katanya berhasil bikin alat yang bisa mendeteksi makanan basi cuma dalam waktu 5 detik aja. Nah, katanya ide yang satu ini tuh muncul ya memang karena mereka tuh prihatin sama mungkin kasus-kasus kedugaan keracunan ya di program makan bergizi gratis. Nah, katanya nih alatnya tuh pakai sensor gitu ya, buat ngecek kelembapan, terus juga kadar alkohol, kualitas udara, suhu makanan, bahkan sampai residu pestisida yang ada di buah, Teman Pro 2. Jadi juga caranya tuh katanya nih tinggal masukin sampel makanan ke wadah, terus hasilnya nanti katanya langsung muncul dan bisa dipantau lewat ponsel juga, Teman Pro 2. Dan hebatnya lagi ya, inovasi yang satu ini katanya udah lolos ke tingkat nasional di Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia dan katanya siap dipresentasikan di Jakarta nanti. Wah, keren ya Teman Pro 2 ya. Ini semoga banyak inovasi-inovasi keren pastinya ya dari anak mudanya Indonesia. Keren sekali, ini patut diapresiasi. Hi.

2022 ada kabar yang super keren pastinya ya dari perlautannya Indonesia nih. Katanya sebanyak 18 ikan kolekan alias si ikan fosil hidup gitu ya, katanya berhasil ditemuin lagi nih di perairan Pulau Talise di Sulawesi Utara. Nah, kamu bayangin deh, garis keturunan ikan ini tuh katanya udah ada sejak sekitar 400 tahun lalu dan katanya memang dulu sempat dikira punah teman Produa, dan ternyata ketemu lagi nih di Sulawesi Utara. Dan yang bikin makin spesialnya adalah dalam survei terbarunya nih ada 11 ekor yang ditemuin hidup bareng di satu gua gitu ya. Bahkan katanya peneliti juga nemuin anak-anaknya gitu dan juga spesimen yang sedang mengandung telur. Dan temuan ini pastinya jadi kabar yang cukup penting juga ya buat dunia sains, dan juga ini tuh untuk menguatkan gitu ya, makin menguatkan rencananya Pulau Talise yang bakal jadi kawasan konservasi. Bahkan juga katanya kawasan yang satu ini udah mau diusulkan gitu ya sebagai situs warisan dunia UNESCO. Keren banget ya teman Prodo ya. Ternyata tuh Indonesia kayak yang seluas ini gitu ya, dengan kekayaan alamnya gitu ya, masih nyimpen banyak banget harta karun, terutama mungkin di bawah laut sana ya.

kehidupan bersosialisasi, seringkali kita enggan untuk mengatakan maaf, tolong, dan terima kasih. Ketika melakukan kesalahan, alangkah baiknya untuk meminta maaf. Dengan begitu, artinya kita menghargai perasaan orang lain. Jika kita memerlukan bantuan, katakanlah tolong terlebih dahulu, agar lebih sopan dan tidak memerintah. Dan jangan merasa sungkan serta kurangi egomu untuk mengatakan terima kasih. Sahabat kreatif, jadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri kita dan orang lain.

teman-teman berdua, ada informasi nih soal salah satu universitas yang punya inovasi keren gitu ya. Jadi ini ada Universitas Gadjah Mada atau UGM ya, katanya yang baru aja nih punya inovasi keren lewat pusat kajian dan juga olahraga berkuda. Dan yang satu ini terbuka buat masyarakat juga loh teman berdua ya, katanya nih. Jadi di sini tuh nggak cuma bisa belajar latihan berkuda aja, tapi katanya juga bisa jadi tempat riset sampai dengan pengembangan olahraga berkuda di Indonesia. Dan ini yang menariknya banget ya teman Prodo ya, dan banyak diomongin juga gitu ya, fasilitas yang satu ini katanya juga disiapin buat program terapi anak berkebutuhan khusus. Jadi anak berkebutuhan khusus nih bisa menggunakan fasilitas yang satu ini gitu ya. Dan harapannya katanya konsep sekolah berkuda yang satu ini bisa jadi contoh dan bisa juga diterapin ke daerah-daerah lain. Nah kalau menurut kamu gimana teman Prodo, kayaknya fasilitas yang satu kayak gini perlu nggak sih hadir banyak di kampus-kampus Indonesia? Tapi kalau dipikir-pikir ya teman Prodo ya, kayaknya seru juga ya kalau misalkan every kampus gitu ya, setiap kampus mungkin punya fasilitas yang lebih bermanfaat lagi pastinya buat pendidikan juga gitu ya, sekaligus juga untuk masyarakat sekitarnya. Keren ya.

buat kamu nih sih, mungkin para pejuang skripsi gitu ya, kayaknya perlu merapat dulu nih. Karena ya kalau sidang udah di depan mata gitu, tapi tenang teman Pro 2, jangan panik nih. Dikutip dari rrr.co.id, ini kuncinya bukan cuma soal hafal isi skripsinya aja, tapi kamu nih katanya tips-tipsnya adalah harus bisa benar-benar memahami alur penelitian kamu. Mungkin mulai dari latar belakang, terus juga metode, sampai dengan kesimpulannya. Dan tips berikutnya juga katanya nih, jangan lupa latihan presentasi, biar kamu jadi makin pede nih pas ngejelasin di depan dosen penguji nanti. Dan siapin juga ya jawaban-jawaban gitu buat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul gitu. Dan pasti ini semua perlengkapannya gitu ya, mulai dari laptop kamu, terus juga sampai dengan file presentasinya itu udah aman gitu. Jadi nggak pas lagi ujian gitu, ujian ya, pas lagi sidangnya kamu kayak panik karena semua filenya belum lengkap atau ada yang kurang gitu. Itu harus dipastiin ya teman Pro 2 ya. Dan yang gak kalah penting juga nih untuk kamu mungkin yang mau sidang skripsi, tips yang paling penting menurut aku adalah istirahat yang cukup teman Pro 2. Dan juga jaga kesehatan nih teman Pro 2. Karena ingat ya, sidang skripsi itu bukan akhir dari perjuangan kamu, tapi ini juga salah satu gerbang nih menuju wisudanya kamu. Jadi semangat-semangat pejuang toga.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Tahun Pro 2, sekarang nih kamu kalau mau dengerin RRI gitu ya, bisa makin gampang, makin seru, dan yang pastinya juga makin digital dong ya. Karena kan apa-apa sekarang semua serba digital ya. Nah, kamu nih mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja, bisa banget teman Pro 2. Caranya juga gampang banget nih, cukup download aja aplikasi RRI Digital yang ada di smartphone kamu. Dan yang satu ini tersedia di Google Play Store atau App Store teman Pro 2. Yang penting nih, gratis teman Pro 2. Cari aja deh ya aplikasinya, terus kamu bisa nemuin nih siaran RRI Bogor Programa 2, terus juga serta kanal RRI lainnya gitu ya, dalam satu genggaman kamu. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi.

Tahun kedua, kamu pernah gak sih dengerin soal istilah self care gitu ya. Nah, ternyata nih tahun kedua ya, self care ini menurut riset terbaru adalah kebiasaan sederhana yang kayaknya tuh sepele gitu. Kayak mungkin makan makanan bergizi gitu ya, terus juga rutin berolahraga, tidur yang cukup, bahkan sampai mungkin pakai obat bebas secara bijak ya, yang bisa ngebantu memperkuat sistem kesehatan kamu. Nah, tapi nih jadi enggak cuma bikin badan lebih fit aja gitu ya, tapi juga bisa mengurangi kayak beban layanan kesehatan kalau dilakukan dengan benar. Tapi teman Pro 2 ingat ya, self care itu bukan pengganti dokter atau mungkin rumah sakit ya. Karena kalau kondisi kesehatan tubuh kamu gitu ya butuh penanganan medis, tetap harus konsultasi ke tenaga kesehatan. Jadi intinya adalah mulai dengan menjaga diri kita nih dari sekarang gitu ya, karena hidup sehat itu adalah investasi paling keren, paling mahal gitu ya untuk masa depan kita, teman Pro 2. Dan ngomongin soal self care nih teman Pro 2, aku pengen tahu dong gimana sih caranya kamu gitu ya menenangkan diri kamu gitu ya, menghealing gitu ya, healing ala kamu gitu ya dengan self care-nya kamu gitu. Aku mau tahu dong cara-caranya apa aja nih self care yang kamu lakuin mungkin di rumah atau apapun itu. Nah, kamu bisa kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222 atau kamu juga bisa nih gunain fitur live chat yang ada di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download teman Pro 2 di Play Store atau App Store. Dan sambil nungguin yang masuk, atensi yang masuk dari kamu teman Pro 2, kita biarkan dulu nih lagu-lagu enak yang mau lewat yang satu ini.

92 sudah ada nih ya. Atensi-atensi yang masuk nih ke WhatsApp-nya kita. Dan ini soal ya, apa aja sih sebenarnya cara teman Pro 2 gitu ya melakukan self-care gitu. Mungkin bisa sharing-sharing dan juga mungkin bisa jadi insight nih buat teman Pro 2 yang lainnya. Dan udah ada nih dari Kak Rina di Bogor. Katanya, halo selamat pagi Kak Idel, aku Rina dari Bogor. Kalau aku sih biasanya Kak ngelakuin self-care dengan kayak jalan-jalan aja gitu ya, jalan pagi atau mungkin jalan sore katanya. Terus kayak yang paling penting sih sebenarnya asupan ke tubuh aku katanya. Aku tuh minum air putih harus cukup katanya. Dan juga biasanya kalau lagi kayak stress out dan lain sebagainya, aku ngeluangin waktu nih buat nonton film favorit gitu untuk bisa ngerilis stresnya katanya. Wow, ini juga kayaknya jadi salah satu cara yang mungkin bisa kamu lakuin juga ya teman produk ya. Mungkin kayak lagi capek, penat, stres, lakukan hal-hal mungkin yang setidaknya gitu ya membuat kamu jadi lebih tenang, lebih senang, dan mungkin pikiran jadi lebih segar lagi ya. Dan ada juga nih dari Kak Fadli di Cibinong, katanya, halo Kak Idel, kalau aku sih cara self-care yang paling sering aku lakuin adalah olahraga. Kayaknya olahraga ini jadi salah satu kunci ya untuk aku melepaskan stres katanya. Dan juga biasanya aku sambil dengerin musik sih. Dan yang paling penting, aku nih lagi berusaha banget ngurangin penggunaan handphone sebelum tidur katanya. Gitu teman Pro 2. Itu kayaknya memang handphone ini agak-agak tricky ya. Harus jauh-jauhin handphone sebelum kita tidur nih. Jauhin deh handphone kamu dari kasur kamu ya. Dan ada juga nih dari Kak Siska di Bogor juga, katanya, halo Kak Idel, kalau aku sih milih self-care dengan hal-hal yang aku sukai. Aku nih suka banget katanya merawat tanaman di rumah katanya. Terus juga biasanya sih aku paling baca buku ya, terus juga nikmatin waktu-waktu santai aja sih, mungkin bareng keluarga di rumah katanya gitu teman Pro 2. Nah ini tadi teman Pro 2 cara-cara self-care dari teman Pro 2 gitu ya. Ini kayaknya juga bisa jadi insight buat kamu ya. Kayaknya mungkin bingung, stres gitu ya, stressful, kayak aku harus ngapain ya. Nah kayaknya kita harus lebih peduli lagi ya sama diri kita dan melakukan hal-hal yang mungkin kita sukai atau hobi kita, apapun itu teman Pro 2. Oke deh, terima kasih teman Pro 2 yang sudah memberikan atensinya di pagi hari ini mengenai self-care. Kalau gitu langsung aja kita lanjut ke lagu enak yang melewati yang satu ini.

0: anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah pantah ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

Senyuman dan juga harapan teman Produa dari GAC. Dan kalau ngomongin soal harapan nih teman Produa, ini kayaknya info yang satu ini juga bakalan jadi harapan-harapannya bangsa Indonesia gitu ya. Untuk anak-anak muda sekarang kayaknya penting banget untuk disimak juga gitu ya. Dan ini datang dari Dunia Kesehatan teman Produa. Dan ini salah satu barang yang kayaknya semua, gak semua ya, hampir mostly banyak lah ya orang-orang anak-anak muda sekarang yang menggunakannya, yaitu vape teman Produa. Nah ngomongin soal vape nih, katanya asosiasi industri ya ngedukung langkah pemerintah untuk menindak tegas dengan peredaran narkoba yang disalahgunakan lewat perangkat vape. Karena juga kemarin-kemarin sempat rame ya kalau vape itu disusupi bisa disalahgunakan gitu ya untuk penggunaan narkoba. Nah katanya nih, vape yang memang sebenarnya seharusnya jadi produk yang katanya legal ya, tetap harus diawasi tapi ya, agar gak dimanfaatin untuk bisa jadi hal-hal yang berbahaya. Dan katanya ini kolaborasi antara pemerintah dan juga pelaku industri dan juga pastinya masyarakat ya, ini jadi salah satu kunci juga supaya penyalahgunaan kayak gini nih bisa dicegah teman Produa. Jadi mungkin buat kamu gitu ya yang menggunakan vape gitu, jangan mudah tergoda lah ya, tetap bijak. Dan kalau bisa tuh gak usah ya teman Produa ya, jangan coba-coba gitu ya, apalagi memang kalau udah ngebahas soal penggunaan narkoba gitu ya. Dan ingatlah ya, jaga diri kita sebaik mungkin, jaga kesehatan, karena kesehatan kamu itu penting banget teman Produa. Dan jangan sampai nih teknologi yang seharusnya tuh bisa kita gunakan sebaik mungkin gitu ya, apapun itu, malah jadi disalahgunakan gitu teman Produa. Tetap apapun itu tidak baik ya teman Produa, jangan coba-coba. Even mungkin kamu juga yang belum pakai vape gitu ya, jangan coba-coba kali ya, daripada nanti kecanduan dan juga susah lepas teman Produa.

Tuan Pura 2, kayaknya nih ya, kalau ngobrolin soal punya tempat cerita yang kayaknya tuh aman gitu ya, ini salah satu kayaknya hal yang cukup penting gitu ya. Apalagi memang buat remaja-remaja mungkin yang lagi menghadapi banyak tekanan gitu ya. Nah, ada sebuah inovasi yang menurut aku keren banget nih ya, Tuan Pura 2, dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang meluncurkan kanal Teman Cerita yang hadir nih sebagai ruang untuk mendengarkan, terus juga berbagi dan juga membantu mencegah perundungan sampai dengan kekerasan pada remaja, Teman Pro 2. Dan gak cuma itu ya, Teman Pro 2 ya, ruang seperti ini juga katanya bisa dijadikan langkah pencegahan ya, pastinya penyalahgunaan narkoba gitu ya. Karena memang remaja ini punya tempat apa ya, untuk mencari dukungan gitu ya, pas lagi ngadepin masalah gitu ya, tanpa harus ngerasa sendirian, Teman Pro 2. Dan menurut aku ini salah satu solusi yang keren banget ya, Teman Pro 2, ya mungkin orang-orang atau remaja-remaja yang menggunakan narkoba gitu ya, menggunakan barang-barang terlarang gitu ya, itu juga mungkin salah satunya adalah punya keresahan sendiri yang mungkin gak bisa dibagi ke siapa-siapa gitu ya, Teman Pro 2 ya. Jadi dengan aplikasi ya, dengan kanal yang satu ini gitu, pastinya juga jadi ada tempat untuk berbagi keluh kesah dan juga cerita. Dan ini menurut aku bisa jadi salah satu inovasi juga yang mungkin bisa diterapin ke mungkin daerah-daerah lainnya juga ya, supaya bisa mencegah gitu ya remaja-remaja melakukan hal-hal yang negatif gitu ya, dan juga pastinya akan berdampak positif pada pribadi remaja itu sendiri, Teman Pro 2. Karena ya memang kita harus apa ya, lebih peduli ya pastinya dengan generasi-generasi yang akan membawa Indonesia menjadi negara dengan penuh keemasan gitu ya, Teman Pro 2. Keren ya, Teman Pro 2, semoga ini bisa diterapin ke kota-kota lainnya juga.

0: Udah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.
1: FM, teman terbaik kamu.

Hi-Fi dengan Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi, teman Pro 2. Kalau kata Hi-Fi ya, kata bila kau jatuh cinta, katakanlah, jangan buat sia-sia, teman Pro 2. Nah, kalau kamu nih, teman Pro 2, punya keluhan juga, langsung aja, teman Pro 2, dikeluarin gitu ya. Mungkin kamu pernah jengkel gitu ya sama fasilitas umum yang kurang nyaman atau pelayanan publik yang kayaknya bikin agak kayak ya menjengkelkan lah ya. Nah sekarang nih kamu bisa banget, teman Pro 2, gak perlu bingung-bingung mau cerita ke siapa, karena ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Dan ini nantinya kamu bisa nyampein keluhan kamu, terus juga pertanyaan kamu dan juga aduan kamu, yang pastinya nantinya bakal diteruskan ke pihak-pihak yang terkait supaya didapetin solusinya, teman Pro 2. Dan kamu nih bisa dengerin Halo RRI gitu ya, yang siar setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor gitu ya. Atau kamu juga bisa mendengarkannya di frekuensi 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga AM 1242 kHz. Nah, kalau kamu mau nyampein keluhan kamu lewat WhatsApp juga bisa, teman Pro 2, bisa di WhatsApp-nya 081-5x4200 atau juga by phone di 02518312450, teman Pro 2. Jadi kalau ada keluhan-keluhan yang kayaknya butuh improve atau apapun itu, boleh banget, teman Pro 2, langsung disampaikan aja ke Halo RRI.

Forget That I Made You Love Me, teman perdua dari Ariana Grande. Dan yang satu ini nganterin kita nih teman perdua ke penghujung sepada di pagi hari ini teman perdua. Karena sebentar lagi mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat, itu artinya aku Idel harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman perdua di pagi hari ini. Dan semoga informasi yang aku sampaikan ke kamu di pagi hari ini bermanfaat untuk kamu teman perdua. Dan aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran tadi teman perdua. Oke deh teman perdua, kalau gitu aku Idel pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman perdua.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Eh, ada Rinda Marlita nih.
2: Assalamualaikum, halo, selamat siang teman Pro 2. Kita bersama Rinda Marlita di siang hari kamu, di mana waktunya kamu sedikit beristirahat dari aktivitas sambil dengerin lagu kesayangan kamu di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Yang penting formatnya, ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Nanti aku puterin yang sesuai sama format. Jadi jangan lupa dicek dulu formatnya. Oke, okay? Mau yang lewat WhatsApp ataupun live chat sama formatnya. Ketik nama, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Nanti juga aku bakalan seling dengan informasi-informasi ringan lainnya.

Anda perlu tahu. Konon, piramida tertua di dunia telah ditemukan di Indonesia. Usianya lebih tua dari piramida agung Giza di Mesir. Lokasi di Gunung Padang, Desa Karya Mukti, Kecamatan Cempaka, Cianjur, Jawa Barat. Tim riset geologi menyatakan usia piramida ini mencapai 28.000 tahun. Yang menarik dari piramida ini, pahatan dan bentuk batu membuktikan adanya kemampuan teknologi hingga sosial budaya nenek moyang kita yang jauh lebih modern dari catatan yang diyakini selama ini.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yuk, aku punya beberapa requestan yang udah masuk. Selamat siang untuk siapa nih? Berdi, hai. Hah? Apa? Oh ya, Berdi, hai Berdi, Berdi yang ada di Pajajaran. Katanya kalau Berdi pengen dengerin lagunya Alexa, boleh nggak? Boleh, Alexanya yang Jikalau katanya. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya, Alexa Jikalau-nya. Terus selamat siang juga untuk Alid. Hai Alid, Alid yang ada di BI. Kalau Alid katanya pengen dengerin lagunya JKT48 dengan Rhapsody. Siap. Selamat siang juga untuk Ali. Ali yang ada di Salben. Ali pengen dengerin lagunya Adrian Khalif dengan Maling. Siaplah kalau begitu. Tiga lagu siap meluncur ke ruang dengar kamu. Langsung aja yuk. Ini dia requestannya.

0: Eh bro, lewat JPO aja yuk. Biar kamu terjauh nih.
1: Tuh dekat.
2: Ya udah yuk.
0: Dim.
2: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
2: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
2: Ayo bantuin yuk, siapa tuh anaknya cantik nih.
3: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
4: Iya dek, makasih ya.
5: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Kita lanjut lagi teman Radio, selamat siang untuk Andira. Andira yang ada di Pomat, katanya kalau Andira pengen dengerin lagunya Naif, Air dan Api. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Ditunggu Andira. Terus ada juga ini dari Isna. Hai, selamat siang Isna. Isna yang ada di Ciampea. Kalau Isna pengen dengerin lagu Wildflower dari Billie Eilish, boleh, lagunya udah aku siapin. Ditunggu. Satu lagi teman Pradua, ada Dewa. Hai Dewa, Dewa yang ada di Salabenda. Kalau Dewa siang hari ini pengen dengerin lagunya dari Linkin Park with Crawling, boleh. Siaplah kalau begitu, tiga lagu meluncur lagi ke ruang dengar kamu. Ini dia requestannya.

Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Senin, info unik.
1: Hari Senin bakal ada hal-hal unik yang bakal saya ketengahkan ke ruang dengar kamu.
0: Selasa, Gaptek. Tell me what
2: you want. Nanti Pak, kita bahas itu nanti Pak. Kita terusin dulu nih. Peringkat 7 ada siapa? Ada
0: Rabu, Jamaikan Musik.
1: Sama Satria Panji dan juga Deli Tambunan di acara yang kita tunggu setiap minggunya, Jamaikan Musik. Siapa ada yang nungguin ya?
0: Kamis, Jaman Lo.
1: Keruan sampai jam 11 malam di Jaman Lo.
0: Jumat, Cinema Pro 2.
3: Dan kita langsung disambut dengan Cinema Pro 2 on Friday night as always.
0: Sabtu, Curhat Santai.
4: Halo, cerita malam minggu dengan siapa ini?
5: Saya Amel, Kak.
4: Oh, Amel.
0: Punya Minggu, Asrama Asmara. Cintamu.

0: dengerin Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, only on 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Teman Produwell, sebelum kita lanjut lagi dengan requestan berikutnya, udah pada curhatin keluh kesah kamu seputaran pelayanan publik ataupun fasilitas umum belum? Kenapa belum, teman Produwell? Curhatin deh sekarang. Pokoknya kamu bisa ngeluhin, bisa curhatin seputaran masalah publik, pelayanan umum yang kurang memuaskan. Nah, kemana? Ke Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Di situ kamu bisa cerita semuanya. Dan nantinya nih, cerita kamu gak akan cuman berhenti di sini doang, karena akan diteruskan ke pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Nah, terus Halo RRI sendiri itu bisa kamu dengarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan juga AM 1242 kHz.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Selamat siang, ada Suyatmi. Suyatmi ada di Pajajaran. Katanya kalau Suyatmi pengen dengerin lagunya Cakrakan dengan Kemenangan. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga ada siapa nih? Ada Riri, hai Riri, Riri yang ada di Abesin. Kalau Riri pengen dengerin lagunya Sunshine in the Room dari James Bay. Waduh, sukanya lagu-lagu yang lama ya. Nggak lama-lama banget sih sebenarnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Selamat siang, ada Tini. Tini yang ada di Baranang Siang. Karena kalau Tini siang hari ini pengen dengerin lagunya dari Rudi Nugraha, ada nggak Rin dengan Tak Menyatu? Ada, alhamdulillah ya, ada di playlist kita di hari ini. Langsung aja kali ya teman Pro 2 ya, ini dia requestannya.

0: Ada gosip baru nih. Boleh juga nih kalau disebarin. Ada berita apa lagi nih? Wah, ternyata dia yang korupsi uang rakyat. Wah, ini harus cepet-cepet nih disebarin biar viral. Wah, ini apa lagi nih berita ya? Aduh, nggak nyangka. Ternyata dia orang kayaknya, aduh, nggak beres nih orang nih. Tapi semua orang harus tahu nih berita ini.
1: Stop. Jangan asal menyebarkan berita gitu. Pastikan kebenaran dari berita yang mau disebar itu. Salah-salah nanti malah terjerat Undang-Undang ITE Pasal 28.
0: Ih, lagian kan ini beritanya juga udah banyak nyebar kali.
1: Tetap aja, yang nyebarin bisa kena Pasal 28 Undang-Undang ITE.
0: Ih, masa?
1: Bahaya, Ca.
0: Iya deh, nggak akan disebarin lagi. Takut masuk penjara.
1: Ayo, jadi pengguna sosial media yang cerdas. Kita lawan berita hoax. Mari kita wujudkan Indonesia yang

Taman Predula. Yuk, kita download dulu nih Taman Predula. Kamu buka dulu deh Play Store ataupun App Store kamu. Sudah? Nah, kalau udah, cari RRI Digital. Kamu ketik RRI Digital. Udah juga? Nah, kalau udah Taman Predula, yuk kamu download sekarang. Kamu download RRI Digital, di situ banyak banget fiturnya. Kamu bisa dengerin siaran langsung, kemudian kamu juga bisa dengerin ulang siaran, bisa pilih kanal RRI lainnya, atau juga pengen mendengarkan kayak mini drama, kemudian kayak podcast-podcast kayak gitu. Ada semua di RRI Digital nih Taman Predula. Kamu juga bisa ngobrol bareng sesama pengguna aplikasi di live chatnya kita. Gitu, siapa tahu yang lagi nyari kerjaan dapat kerjaan, yang lagi nyari teman biar banyak dapat teman yang banyak, bisa jadi Taman Predula. Makanya deh, yuk download RRI Digital sekarang.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

kita ke sana dari Hindia. Ini tuh lagu disuka sama Theo yang ada di Pakuan katanya. Theo, lagunya udah aku puterin ya. Oke, ada lagi untuk WhatsApp-nya, ada dari Luna. Hai Luna, Luna yang ada di Pondok Rumput. Katanya kalau Luna pengen dengerin lagunya Wiz Khalifa yang Young Wild, boleh banget. Lagunya juga udah aku siapin. Ditunggu Luna. Selamat siang untuk Fatur. Hai Fatur, Fatur yang ada di Jalan Pemuda katanya pengen dengerin lagunya ini dong, Roll Blade yang dari Luna. Boleh banget, spesialnya untuk Cantika aja yang lagi jajan cilok. Siap, Cantika, ada salam dari Fatur nih, kiriman lagunya Nuna. Nanti aku puterin ya. Teman Produa, tentunya jam requestnya masih dibuka sampai dengan mendekati jam 1 siang nanti di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Sekarang kita dengerin dulu yuk requestan berikut ini.

0: tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.307 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, informasi dulu nih ya, info seputaran olahraga ataupun sepak bola dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa rencana penjualan sebagian saham komersial Piala Dunia masih sebatas usulan dan bukan kewajiban bagi seluruh anggota FIFA. Menurut Infantino, skema ini tuh masih dalam tahap konsultasi dan juga bertujuan membuka peluang investasi untuk ngebantu pengembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang membutuhkan dukungan. Namun usulan ini tuh bisa mendapatkan penolakan dari sejumlah federasi termasuk Inggris, Perancis dan juga UEFA.

0: Nah, teman Pro2, kalau dari seputaran bola nasional, Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu nyebut laga melawan Vietnam akan jadi ujian utama untuk timnas Indonesia di ASEAN Hyundai Cup 2026. Tapi biarpun begitu nih, Erick mengingatkan skuad Garuda agar tetap waspada ketika menghadapi Timur Leste dan juga Singapura. Pernyataan ini tuh disampaikan setelah Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 5-1 ketika melawan Kamboja kemarin nih. Selanjutnya timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Timur Leste di 31 Juli sebelum menjalani laga penting melawan Vietnam di 3 Agustus nanti.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Kita lanjut lagi teman Pro 2, tapi aku mau informasiin dulu untuk kamu semua nih teman Pro 2, kalau kumandang azan zuhur itu untuk edisi hari ini di jam sebentar. Di jam ini untuk berapa? Bogor ya, ada di jam 12 lebih 3 menit. Maaf teman Pro 2. Jam 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ada beberapa lagu religi nanti yang bakalan nemenin kita juga. Sebelum aku lanjut lagi dengan informasi dan juga requestan-requestan kamu. Nah, sambil menunggu, aku mau puterin dulu beberapa lagu religi sambil nyiapin lagu-lagu requestan kamu yang cukup banyak nih abis ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga, tapi mengabaikan sholat. Itu ibarat menunggu kereta api tiba di bandara.

0: Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Teman Pro2, kita lanjut lagi yuk untuk beberapa requestan yang ada di siang hari ini. Aku mau menyapa dulu ada dari siapa ya, Jose. Hai Jose, Jose yang ada di Kelapa Nunggal. Katanya kalau Jose siang hari ini pengen dengerin lagu dari The Overtones dengan Makhluk Cahaya. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga untuk Fitri. Hai Fitri, Fitri pengen dengerin lagunya dari Geisha. Kangen suara Momo katanya. Jadi pengen dengerin lagu Geisha aja yang Selalu Salah. Boleh, lagunya juga udah aku siapin. Tentunya masih dibuka di 0811-111-5222 dan bisa juga lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Sekarang kita dengerin dulu yuk requestan berikut ini.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik buaya ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya, atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.

0: aku gak tahu harus kayak gimana lagi, Fit. Ayahku bangkrut, orang tuaku berpisah, hidupku hancur.
1: Iya, aku tahu ini berat, Nit. Tapi narkoba bukan solusinya. Tolong dengerin aku ya.
0: Aku gak bisa, Fit. Semua ini terlalu berat buat aku. Narkoba itu membuat aku lupa sejenak sama masalah-masalahku.
1: Iya, tapi bukan solusi, Nit. Cuma bantu lupain masalah sesaat aja. Gak bisa selesaikan masalah sama sekali. Yang ada, badan kamu tuh yang jadi korban.
0: Fit, ini cara aku ngelupain masalahku. Kamu gak akan ngerti.
1: Aku hanya ingin kamu selamat. Jangan biarkan narkoba menghancurkanmu. Maaf ya, Nit. Aku harap ini bisa jadi pelajaran buat kamu. Aku tetap sahabatmu, dan aku akan selalu mendukung kamu untuk berubah.
2: Jangan biarkan teman kita terjerumus dalam narkoba. Ingatkan mereka, sayangi mereka, dan bantu mereka keluar dari jerat narkoba.
3: Teman terbaik kamu.

Teman-teman Radio, kamu pernah main game ataupun nonton serial The Last of Us gak sih? Nah, kalau misalnya pasti gak asing banget dengan jamur cordyceps yang itu tuh digambarin sebagai penyebab wabah zombie. Tapi tenang, di dunia nyata jamur ini tuh justru ngebawa kabar baik, bukan bikin jadi zombie. Sekelompok peneliti dari Cina ini berhasil mengembangkan bahan tekstil dari jamur ini jadi gaun yang ramah lingkungan. Nah, menariknya, kain ini tuh gak hanya bisa terurai secara alami dalam waktu sekitar 41 hari, tapi juga punya kemampuan membersihkan diri, beregenerasi, dan juga bisa dikostumisasi. Misalnya nih, dengan perlindungan dari sinar ultraviolet menggunakan bantuan mikroorganisme. Inovasi yang dikembangkan tim Zhenshan Institute of Advanced Technology ini tuh diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi limbah industri fast fashion, sekaligus ngedukung konsep circular fashion, yaitu pakaian yang dirancang supaya bisa digunakan kembali atau didaur ulang. Bukan cuman soal gaun, para peneliti menilai teknologi ini tuh berpotensi diterapkan di berbagai material ramah lingkungan di masa depan. Waduh, butuh berapa banyak jamur ya teman produk untuk menjadi satu buah pakaian?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Kita lanjut lagi, sapa-sapa lagi. Hai, selamat siang. Aku punya dari Sutisna kali ini. Selamat siang Sutisna yang ada di Marta Dinata. Kalau Sutisna katanya pengen dengerin lagunya dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Boleh, lagunya udah siap, ditunggu ya. Terus selamat siang juga ada dari Isabel. Hai Isabel, Isabel di Cibinong. Hai Cibinong. Kata Isabel pengen dengerin lagunya dari Madison Bear dengan Show Me How I Feel In Love With You. Boleh banget, siap deh kalau begitu. Gak usah tunggu lama-lama kali ya teman-teman, langsung aja kita dengerin. Ini dia requestannya.

Pro2 udah pada makan siang belum? Tahu gak sih teman Pro2, ternyata nih ya, makan siang itu bukan sekedar mengisi perut, tapi juga berperan penting menjaga energi dan juga kestabilan gula darah sepanjang hari. Menurut ahli gizi dari Vietnam Institute of Applied Medicine, Pham Hong Ngoc, ini waktu terbaik untuk makan siang itu sekitar 4 hingga 5 jam setelah sarapan, ataupun umumnya tuh di jam 11.30 sampai dengan 12.30 siang. Nah, jeda waktu ini tuh ngebantu menjaga kadar gula darah stabil.

Terkadang kita iri melihat kawan kita yang dengan sombongnya memamerkan harta kekayaan orang tuanya. Pergi ke sekolah dengan membawa mobil mewah, sementara kita boro-boro mobil, motor aja numpak alias naik ojek online. Mereka dapat dengan mudahnya berfoya-foya menghambur-hamburkan uang orang tuanya. Sementara kita mungkin harus bekerja keras dengan bekerja untuk membantu keuangan orang tua kita. Tapi sahabat, tahukah kamu bahwa kalian yang bekerja membanting tulang untuk membantu orang tuamu sesungguhnya jauh lebih hebat dari mereka yang hanya bisa menghambur-hamburkan uang orang tuanya? Karena orang bijak pernah berkata, jangan pernah sombong dengan kekayaan orang tua kamu, karena sesungguhnya itu bukanlah milikmu. Kesombongan terbaik itu adalah saat kamu berani nolak uang saku dari orang tuamu dan bilang, sorry ya, aku udah bisa cari uang sendiri loh. Yang baru di

0: Mel, kamu mau makan apa hari ini?
1: Karena hari ini aku ulang tahun, semua yang dipesan biar aku yang bayar. Gimana?
0: Wih, beneran? Pesan apa aja, Bol?
1: Serius lah, hari spesial, Bo. Ayo kita rayakan.
0: Asik, asik, asik. Eh, Bang, pesan nasi goreng telur mata sapi 1, empe-empe kapal selamnya juga boleh deh 2, terus sama cemilan kentang nuggetnya juga 1 porsi, sama itu tuh pisang keju boleh deh buat cuci mulut.
1: Aduh, Aji mumpung nih. Tapi abis gak tuh segitu banyak pesenannya?
0: Abis kok, tenang aja. Lambung aku ini kan pekerja keras, jadi jangan khawatir. Aduh, kenyang banget ini mah.
1: Tuh, kan apa tadi aku bilang?
0: Iya sih, tapi gak apa-apa deh. Yang penting kan semua kamu yang bayar ya.
1: Dasar Ica, sayang tahu.
2: Tahukah kamu, ada 1,3 miliar ton sampah di dunia ini. Jangan buang-buang makananmu. Save the world.
3: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Terakhir nih teman Pro 2, requestannya yang mau aku puterin ada Eka. Eka yang ada di mana nih? Taman Asri. Taman Asri itu daerah mana ya? Eka di Taman Asri pengen dengerin lagunya Sabrina Leonard dengan Haha. Nanti lagunya aku puterin. Eka, ditunggu ya. Terus ada juga dari Jaka. Jaka, selamat siang. Jaka yang ada di Air Mancur. Kalau Jaka ini pengen dengerin lagunya Opalite dari Taylor Swift. Boleh banget, siap laksanakan. Oke, di Taman Opera 2, dua requestan ini menjadi akhir untuk jam request di edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan request-request. Mudah-mudahan lagu-lagu yang aku puterin nih ya bisa menemani aktivitas kamu sampai dengan makan siang ini. Yang belum kebaca mohon maaf, nanti kalau misalnya aku lihat aku puterin lagu-lagunya insyaallah ya. Mudah-mudahan masih ada waktunya. Oke, teman Proyen 2, abis ini dengan informasi-informasi seputaran olahraga yang bakalan menemani kamu, sekarang kita dengerin dulu yuk. Ini dia requestannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

2, Kongres Biasa PSSI 2026 ini akan digelar di 3 Agustus di Jakarta nanti. Salah satu agenda utamanya itu adalah pembahasan pergantian nama dan kandang 10 klub dari berbagai level kompetisi di Indonesia nih. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi itu membenarkan adanya usulan perubahan identitas dan juga domisili sejumlah klub, dan dua klub Super League yang disebut akan berganti nama adalah Malut United menjadi Jateng United, dan markas barunya itu ada di Semarang. Kemudian ada Adiaksa FC menjadi Isen Mulang FC yang akan bermarkas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara itu di tingkat daerah, proses pemilihan ketua ASPROF PSSI Kalimantan Timur masih menunggu arahan lebih lanjut. Ketua Komite Pemilihan Roy Hendrayanto itu bilang jadwal dan juga mekanisme pemilihan baru akan ditetapkan setelah Kongres PSSI selesai digelar. Tentunya keputusan dalam Kongres nanti itu diharapkan jadi langkah penting dalam penataan kompetisi dan juga organisasi sepak bola Indonesia.

0: Kalau kamu denger ini,
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini,
2: kita mau pergi acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria, setiap hari jam 3 sore, hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

0: Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: sayang. Ada gempa ya ini? Ada gempa?
1: Serius? Jangan panik, jangan panik. Tenang, tenang.
0: Gimana caranya nggak panik? Aduh, kalau bangunannya keburu runtuh ini gimana?
1: Berlindung dulu, sayang. Buruan. Sini, turun ke kolong meja. Membungkuk, terus pegangan ke kaki-kaki meja ini.
0: Kayak gini?
1: Iya, sekarang kita tunggu aja dulu gempanya berhenti. Baru kita evakuasi keluar.
2: Ngapain lu pada di kolong meja gitu?
0: Loh, Andre?
1: Tadi tuh gempa, Dre. Gempa.
2: Gempa? Oh, itu mah kaki gua gerak-gerak di meja gini.
0: Ih, si Andre usil banget sih.
2: Gak apa-apa, sekalian simulasi gempa kan lu berdua.
1: Sempro lu, Dre.
3: Bencana alam memang bisa terjadi kapan saja, terutama gempa bumi. Maka dari itu, dengan mempersiapkan diri untuk tidak panik adalah hal yang penting. Ikuti langkah-langkah perlindungan saat terjadi gempa untuk menghindari kemungkinan terparahnya.

Teman-teman Pro2 kali ini kabarnya dari ajang motocross dunia. Pembalap asal Belanda, Jeffrey Herlings, ini tampil dominan di putaran ke-13 MXGP yang berlangsung di sirkuit Loketsk, Republik Ceko. Herlings sendiri tampil impresif tentunya sejak sesi kualifikasi dan berhasil mencatatkan kemenangan karirnya yang ke-119 setelah menyalip Tom Vielli. Nah, di pertandingan itu, dominasi itu berlanjut di race kedua. Dengan performa konsisten, Herlings kembali finish di posisi terdepan sekaligus memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 49 poin. Cukup jauh ya. Nah, setelah balapan, Herlings mengatakan 3 kali start yang baik menjadi kunci keberhasilannya. Dia juga mengaku motornya sangat cocok dengan karakter lintasan, jadi mampu tampil maksimal sepanjang balapan. Sementara Tom Vielli sendiri kembali mengamankan podium dan memastikan tim Honda HRC Petronas meraih hasil finish 1-2. Vielli sendiri mengaku senang bisa kembali naik podium setelah sempat absen di beberapa seri akibat cedera yang serius, dan hasil ini semakin memanaskan persaingan perebutan gelar juara dunia MXGP musim 2026.

0: Sayang, ini loh es legendaris yang aku ceritain. Cobain deh.
1: Eh, sedotannya mana? Aku ambil dulu ya.
0: Gak usah, gelek aja langsung.
1: Ih, rasanya tuh kurang afdol kalau gak pakai sedotan.
0: Dengar nih, dalam sehari ada 93 juta batang sedotan plastik yang digunakan. Itu cuma di Indonesia aja loh. Kamu tahu gak? Sampah sedotan ini akan berakhir di mana?
1: Di tempat sampah?
0: Ya enggak lah, di laut.
1: Kok bisa?
0: Iyalah, karena sifatnya yang susah terurai, sedotan dan sampah plastik lainnya jadi polutan yang berakhir di lautan dan jadi ancaman kepunahan untuk ekosistem laut. Kalau aku sih udah lama putus hubungan sama sedotan dan plastik sekali pakai. Jangan sampai nantinya lebih banyak sampah di lautan ketimbang ikan.
1: Aku ikutan deh.
0: Nah, gitu dong. Mulai hari ini dan seterusnya, biasakan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Jaga lingkungan untuk kehidupan lebih baik di masa mendatang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kalau tadi dari bola sudah, kemudian MXGP sudah, kali ini informasinya dari Pacu Kuda Sumba. Jadi nih, tradisi Pacu Kuda Sumba bersiap menorehkan sejarah dengan tampil sebagai cabang olahraga pada PON ke-22 tahun 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Konfederasi Nasional Pordasi ini sudah meninjau sejumlah arena pacu kuda di Pulau Sumba untuk memastikan kesiapan venue. Salah satu lokasi yang ditetapkan sebagai arena pertandingan PON itu adalah arena pacu kuda pada Eweta di Waikabuka, Bubak. Nah, sementara lapangan Omba Calo di Sumba Barat, ini Sumba Barat Daya, diproyeksikan menjadi arena pacu kuda berstandar internasional. Dan lapang pacu Rihi Eti Prailiu di Sumba Timur ini disiapkan untuk mendukung pembinaan atlet daerah. Ketua Presidium Konfederasi Nasional Pordasi, Triwati Marsiano, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lintasan, fasilitas, dan juga sistem keamanan supaya memenuhi standar nasional maupun internasional nih teman Pro 2. Biarpun terus dikembangkan, Pordasi memastikan kalau pacu kuda Sumba tetap mempertahankan nilai budaya yang sudah diwariskan turun-temurun. Jadi sisi tradisinya, sisi warisannya itu tidak dihilangkan, teman Pro 2. Keren banget.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Selalu ada mentari baru di setiap pagi, selalu ada kesempatan baru di setiap hari.

0: kalau misalnya kamu pernah dapat informasi, kalau nggak ada teman kamu yang ngasih tahu, biar berat badannya turun, olahraga aja. Tapi benar nggak iya kalau olahraga itu bikin berat badan turun? Nah, dikutip dari Tanya Dokter, benar nggak sih? Apa iya? Ada back soundnya ya? Keren. Nih, Bang, benar nggak Bang?
1: Iya, betul.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Saya aja olahraga terus pakai nggak naik-naik badannya.
0: Itu kayaknya ngaruh deh ya, tapi harus dilihat lagi nih ya. Dikutip dari Tanya Dokter, informasi ini tuh bisa aja benar, tapi nggak sepenuhnya benar. Gimana tuh? Nih, jadi faktanya penurunan berat badan akan berhasil kalau kita bisa melakukan perubahan sedikit demi sedikit pada gaya hidup yang dijalani, tapi konsisten gitu, teman Pro 2. Daripada cuma olahraga aja secara ekstrim langsung, lebih baik kita mulai dengan olahraga yang ringan, kayak jalan kaki setiap hari, bersepeda. Nah, lakukan selama 20 sampai dengan 30 menit setiap harinya dan sekitar 150 menit per minggunya. Jadi sebenarnya ini salah satu penunjang gitu, teman produk olahraga itu. Asal dilakukan dengan konsisten, pola hidup yang sehat, makanan-makanan yang sehat, istirahat yang cukup, berat badan ideal kamu bisa kamu dapat.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Teman terbaik kamu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

dari grup K-pop BTS nih teman Pro 2, ARMY merapat. Lewat pernyataan resmi yang diunggah seluruh anggotanya di media sosial, BTS ini mutusin tidak akan mengajukan karya musik mereka untuk dipertimbangkan di Grammy Award ke-69 yang akan digelar di Februari tahun depan nih teman Pro 2. Di pernyataannya sendiri, BTS bilang mereka ingin musiknya didengar dan juga diapresiasi apa adanya, tanpa dibedakan berdasarkan wilayah ataupun bahasa. Tentunya keputusan ini diumumkan setelah Recording Academy yang menghadirkan kategori baru, Best Asian Pop Music Performance. Padahal BTS sendiri itu udah jadi anggota pemungut suara Recording Academy sejak 2019 dan sebelumnya itu berhasil meraih 5 nominasi Grammy. Tapi biarpun begitu, sampai sekarang mereka belum pernah membawa pulang piala Grammy nih. Sekarang BTS sangat lagi asik ataupun lagi menikmati menjalani tour dunia arirangnya setelah ngerilis album studio kelima dengan judul Arirang. Albumnya sendiri termasuk sukses teman Pro 2 karena menduduki tangga lagu global dan menandai kembalinya BTS setelah seluruh anggotanya menyelesaikan wajib militer.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

industri hiburan Korea Selatan, aktor Jeon Sung-jae ini dikabarkan meninggal dunia di usia 47 tahun di hari Rabu 29 Juli 2026 kemarin setelah hampir 2 tahun menjalani perawatan akibat pendarahan otak. Jeon Sung-jae sendiri mengalami kondisi ini tuh setelah pingsan ketika menunggu giliran syuting di drama Korea Kitan War di tahun 2024. Jeon Sung-jae memulai karir aktingnya lewat film di 2004 dan sepanjang karirnya ia juga membintangi sejumlah film, di antaranya ada Highway Star, ada Extreme Festival. Tentunya kepergian Jeon Sung-jae sendiri menjadi kehilangan terbesar untuk dunia perfilman Korea Selatan. Ya pastinya nih teman-teman produser, mudah-mudahan nih ya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan gitu aja deh ya, dan film-filmnya bisa terus dikenang. Nah, teman-teman produser, nampaknya ini juga menjadi informasi terakhir aku untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang tadi udah ikutan request. Stay tune dari siang sampai dengan sore hari ini. Tapi kamu jangan kemana-mana, masih ada rangkaian sore ceria dan juga jaga malam nanti. Abis ini ada Melati yang akan nemenin kamu. Sekali lagi terima kasih. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Here, your partner in fun, Melati Putri.
1: Teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman bro 2. Senang banget aku bisa balik lagi nemenin kamu kali ini di sore ceria di si Kamis 30 Juli 2026, ya. Siapa yang merasa bulan Juli tuh panjang banget? Kayaknya kalau dihitung-hitung lebih dari 4 minggu gak sih? Sabar ya teman bro 2 ya. Anyways, aku bakalan temenin kamu seperti biasa di sore ceria sampai jam 7 malam nanti ya. Jadi kalau memang kamu lagi di tengah-tengah perjalanan pulang, pengen dengerin Pro 2 FM Bogor tapi gak pengen terputus gitu dengerinnya, langsung aja kamu download RRI Digital, aplikasi yang bisa di-download gratis di App Store ataupun juga di Google Play Store teman Pro 2. Abis kamu download, tinggal sign up aja, kamu udah bisa dengerin live radio streamingnya Pro 2 FM Bogor dari mana aja dan kapan aja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

berdua untuk kamu yang udah nunggu-nungguin penampilannya Cat's Eye di Hinterland Music Festival. Siap-siap aja, kamu gak akan melihat sosoknya Sofia, teman berdua. Kabarnya sih Sofia gak bakalan gabung ya, walaupun Cat's Eye tetap akan tampil di Hinterland Music Festival karena Sofia lagi menjalani pemulihan, teman berdua. Dia sakit katanya. Dan pengumuman ini disampaikan kepada penggemar udah lewat pernyataan resminya mereka yang dirilis sama manajemen komunitas Cat's Eye. Manajemen menyampaikan Sofia dipastikan absen dari penampilan yang memang dijadwalkan berlangsung hari ini gitu ya. Kondisi kesehatannya membuat dia harus istirahat penuh dan memusatkan perhatian pada proses pemulihan dulu sampai kondisinya membaik gitu. Bahkan manajemen juga mengungkapkan keputusan ini tuh diambil karena Sofia mengalami gangguan kesehatan yang serius. Mereka juga menyampaikan permohonan maaf sama penggemarnya atas perubahan susunan penampil dalam festival Hinterland Music Festival gitu ya. Tapi walaupun Sofia berhalangan hadir, jadwal penampilannya Cat's Eye tetap berlangsung sesuai rencana semula, teman berdua. Ya mudah-mudahan kamu tetap terhibur dengan penampilannya Daniela, Lara, Megan, dan Yun Chae yang dipastikan akan tampil mewakili grup pada festival yang digelar 30 Juli itu.

0: Terus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

berdua in this economy, kayaknya segala sesuatu yang kita lakukan, apalagi berkaitan dengan membelanjakan uang, itu kayaknya mesti lebih wise lagi gak sih? Kalau yang tadinya kamu termasuk tipe orang yang pengen selalu tampil stylish, oke-oke aja, valid gitu ya kan? Tapi harus mengeluarkan sebagian besar dari penghasilan atau uang jajan kamu untuk sekedar tampil trendy, beli baju baru yang selalu, apa ya namanya, yang selalu in fashion gitu. Kayaknya kalau sekarang ada baiknya untuk memilih jenis pakaian yang lebih timeless gak sih teman pro 2? Jadi umur pemakaiannya lebih panjang. Bisa beli yang kualitasnya lebih bagus walaupun lebih mahal biasanya sih harganya. Tapi kalau baju dengan kualitas yang baik itu biasanya panjang umurnya. Apalagi kalau dari segi fashion cukup timeless. Salah satunya kalau kamu penyuka denim, kamu bisa maksimalkan denim style kamu teman pro 2. Karena sekarang tuh yang namanya OOTD atau pakaian sehari-hari bukan cuma karena estetik, tapi juga gaya klasik lebih gampang di mix and match dan selalu fit in walaupun trend fashion terus berubah ya. Dan salah satu yang time

apa ya, pakaian resmi boleh, casual boleh, semi formal, pakai blazer, pakai jaket, kayak cocok aja. Jadi pilih investasi di denim kamu, entah itu di celana, rok, celana pendek, skirt, mini skirt, atau jaket teman berdua ya. Kalau udah punya salah satu di antaranya, denim yang paling oke menurut kamu yang jadi kuncian kamu gitu ya.

Teman Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.

Baik kamu teman Pro 2, selama ini berapa lama sih penerbangan yang paling lama yang pernah kamu alami tanpa transit gitu? Kalau sekarang ada inovasi baru dari Qantas.

Gloria melaju ke perempat final Taipei Open 2026. Rehan Gloria berhasil menghentikan perlawanan unggulan 6 asal Jepang dalam 2 set langsung 21-14, 24-22. Pertandingan sendiri berlangsung selama 42 menit di lapangan 2 Taipei Arena hari Kamis 30 Juli 2026. Dan ini merupakan pertemuan dan kemenangan perdana Rehan Gloria atas Akira Natsu.

memutuskan untuk tidak mengajukan karya mereka ke Grammy Awards 2027. Lewat unggahan serentak di akun Instagram masing-masing, mereka menyampaikan alasan di balik keputusan tersebut lewat satu pesan yang sama, yaitu musik seharusnya didengar dan diapresiasi apa adanya, bukan dinilai berdasarkan wilayah atau bahasa. Keputusan ini langsung menjadi sorotan karena selama ini BTS dikenal sebagai salah satu grup yang konsisten mendorong agar musik mendapat pengakuan tanpa memandang asal negara maupun bahasa. Meski memilih tidak mengikuti proses submit tahun ini, mereka tetap menyampaikan rasa terima kasih kepada ARMY yang terus mendukung perjalanan mereka. Ya teman Pro 2, demikianlah info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Tersisa ya yang akan jadi penentu langkahnya timnas Indonesia di AFF 2026 kali ini. Jadi Garuda masih harus bersaing di fase grup untuk mengamankan posisi dua besar dan memastikan satu tempat di babak semifinal ya. Dan setiap pertandingan ini akan jadi krusial untuk Garuda karena ini kesempatan penting untuk mengumpulkan poin ya kan. Nah dengan persaingan yang diprediksi berlangsung ketat gitu ya, konsistensi akan menjadi kunci untuk skuad merah putih. Kira-kira gimana nih, mampukah timnas Indonesia melewati 4 ujian?

kedua udah nonton The Odyssey atau belum? Untuk kamu para pecinta karyanya Christopher Nolan, mungkin kamu termasuk diantara yang udah langsung serbu gitu ya, begitu muncul atau tayang di bioskop. Dan terbukti nih baru 10 hari aja sejak tayang perdana, The Odyssey sudah meraup pendapatan lebih dari 650 juta US dollar atau sekitar 10,6 triliun rupiah. Yes. Ini secara global ya di box office, dan angka ini membuat film ini mencatat salah satu performa terbaik dalam karirnya Nolan katanya. Jadi sayang sekali untuk dilewatkan

film terbesar tahun ini katanya, 2026. Dengan anggaran produksinya itu 250 juta US dollar. Di Odyssey dibintangi sama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway hingga Zendaya. Antusiasme penontonnya tinggi banget, terutama untuk penayangan perdananya gitu ya. Bahkan banyak analisis yang memprediksi pendapatan film ini masih akan terus bertambah dalam beberapa pekan ke depan, karena ini aja baru 10 hari tayang, teman produksi.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Yeah,
3: well,
2: I don't know.
3: Man,
2: man.

kamu yang suka banget gitu ya, menyaksikan gerhana matahari atau melihat sesuatu bintang-bintang atau apapun gitu ya. Kali ini NASA akan menyiarkan secara langsung gerhana matahari total yang akan terjadi di bulan Agustus Mantra 2, tepatnya di tanggal 12 Agustus 2026 di hari Rabu. Jadi fenomena ini bisa disaksikan di Greenland, di Islandia, Rusia bagian utara, Samudra Atlantik, Spanyol, dan sebagian kecil Portugal. Nah, gerhana matahari sebagian juga akan kelihatan di wilayah belahan bumi utara, katanya termasuk di Alaska sampai Carolina Utara di Amerika Serikat, di sebagian besar Kanada, Eropa, dan Afrika Barat Laut. Dan siarannya akan menampilkan pemandangan dari berbagai titik di sepanjang jalur gerhana dan juga ada wawancara dengan para ahli teman perdua. Jadi pihak NASA sudah menjadwalkan nih siaran langsung mulai dari jam 13 lebih 15 menit waktu setempat. Fase totalitas gerhana matahari total akan dimulai di Islandia dari pukul 13.45, kemudian di wilayah Spanyol pada pukul 14 lebih 28. Foto-foto gerhananya juga akan tersedia setelah fenomenanya berlangsung teman perdua. Jadi sambil fenomenanya berlangsung, sambil disiarkan secara langsung, akan ada capture atau juga foto-foto dari peristiwa ini. Bergantung pada kondisi pengamatan juga. Dan selama siaran, para ahli NASA akan menjawab pertanyaan dari publik yang dikirim lewat

teman Pro 2, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12-24 jam.

Karakter baik kamu, teman berdua. Kalau misalnya kamu punya kesempatan untuk bersuara, apalagi kamu bisa ceritain pengalaman kamu ya, yang menemukan masalah misalnya di pelayanan publik, atau kamu punya pertanyaan lah soal fasilitas umum di sekitar kamu, kamu bisa ceritakan di Halo RRI Teman Pro 2 ya. Karena suara kamu gak akan berhenti di sini aja, akan diteruskan ke pihak yang terkait. Jadi kamu bisa dapetin jawabannya Teman Pro 2. Jangan lupa sambil dengerin juga Halo RRI yang siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor. Dan untuk menyampaikan keluhan ataupun juga input dan suara kamu ya, kamu bisa sampaikan lewat WhatsApp aja ke 0815x4200 atau telepon ke 02518312450.

teman-teman Produy, namanya manusia itu memang gak pernah puas ya. Sosok mega bintang seperti Cristiano Ronaldo aja tuh kayak dikritik mulu abis-abisan. Padahal yang namanya superstar sekalipun juga tetap manusia biasa ya teman Produy. Ada kalanya dia di kondisi paling prima, paling fit, tapi ada kalanya juga menurun. Terus juga lagi dalam kondisi yang tidak 100% gitu ya kan. Sampai kayaknya Cristiano Ronaldo ikutan kesel juga lama-lama dikritik terus-terusan. Soal apa ya, pasti soal Piala Dunia 2026 hasil dari tim Portugal yang mungkin di luar ekspektasi penggemarnya gitu ya teman Produy, harus tersingkir di babak 16 besar setelah dikalahkan Spanyol. Dan akhirnya penampilan Ronaldo juga mau gak mau jadi sorotan gitu ya. Dia cuma mampu mencetak 2 gol saat Portugal mengalahkan Uzbekistan, ini juga dikritik. Terus gagal mencatatkan gol ketika menghadapi Republik Demokratik Kongo, Kolombia maupun Spanyol, ini juga dikritik. Tapi walaupun dapetin kritik, Ronaldo sampai saat ini belum memberikan pernyataan resmi soal penampilannya di Piala Dunia 2026 teman Produy. Tapi dia ada memposting sesuatu di Instagram yang memunculkan dugaan kalau dia memilih menjawab kritik tersebut lewat pesan simbolis daripada komentar secara langsung. Jadi dia nulis kayak posting foto lagi liburan gitu ya. Dan dia tulis katanya seseorang yang berdiri di bawah ke arah cahaya matahari, kalau kamu menghadap cahaya matahari, bayangan akan jatuh di belakangmu, kata dia gitu. Kira-kira menurut kamu nih teman Produy, arti dari postingannya Ronaldo apa sih?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

Gue kadang-kadang kalau kita merasa kayak udah capek dan sibuk dengan aktivitas sehari-hari, coba ditahan dulu scroll handphonenya, karena riskan banget kalau kita terpaku pada handphone terus menemukan berita-berita negatif lagi. Jadi energi negatif ditambah energi negatif dari berita-berita negatif yang kita baca. Bukannya itu gak ada dampaknya sama sekali buat kesehatan mental kita, teman Pro 2, itu bisa bikin kita tambah capek lagi. Ini menurut Psychology Today. Jadi kita tuh yang namanya manusia punya kecenderungan lebih mudah memperhatikan informasi yang negatif dibandingkan informasi yang positif. Dan informasi negatif itu bisa menimbulkan negativity bias namanya, yang membuat kabar buruk tuh jadi lebih gampang diingat dan kasih dampak emosional yang lebih kuat buat kita yang baca gitu. Yang tadinya udah lelah abis aktivitas seharian, makin emosi lagi dengan berita-berita negatif yang ada. Bukan berarti kita harus skeptical juga sih, teman berdua, cuman ada baiknya dipilih kali ya waktu dimana kita harus mengkonsumsi berita-berita. Kalau emang tubuh lagi lelah banget, mental emosional lagi lelah banget, ditunda dulu untuk kepoin informasi-informasi yang ada dan yang beredar saat ini gitu. Karena memang rata-rata yang paling sering muncul itu memang berita-berita yang dar-dar sih akhir-akhir ini. Kalau memang kamu ngerasa itu gak ada efek buruknya buat kamu, mungkin gak ada masalah gitu ya. Atau konsumsi seperlunya aja informasinya, teman berdua, gak usah terlalu update dan terlalu terpaku dengan berita-berita negatif, karena itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kita.

Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1871,

menarik lainnya kapan aja, di mana aja. Jadi RRI sekarang bukan cuma di radio Teman Pro 2, tapi juga ada di genggaman kamu. Jangan lupa cek rri.co.id. Anyway, sesaat lagi kita akan segera menjelang azan maghrib untuk wilayah Kota Bogor dan sekitarnya, yaitu pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Yang membedakan antara orang beriman dengan tidak beriman adalah meninggalkan sholat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Si aktivitas scrolling di malam hari nggak cuma bikin waktu tidur kita jadi berkurang teman Pro 2, tapi juga menghambat proses pemulihan otak yang berlangsung saat kita lagi tidur. Kalau menurut laman Hindustan Times, penggunaan ponsel sebelum tidur membuat otak jadi terus menerima rangsangan dari berbagai konten digital. Akhirnya, bukannya terlelap, dia bangun terus gitu kondisinya. Dan ini menyebabkan otak sering berada dalam keadaan waspada. Jadi kalau udah kayak gini, lebih susah tidur deh. Dan dia lebih susah beralih ke fase istirahat gitu. Karena ada paparan cahaya biru atau blue lights dari layar gawai atau handphone. Ini juga bisa menekan produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang membantu kita untuk tidur gitu ya. Dan menurut dokter Saha, kualitas tidur yang buruk bisa berdampak pada kemampuan otak kita untuk menyimpan informasi, mengatur emosi, dan juga menjaga konsentrasi. Kalau berlangsung dalam waktu lama terus-terusan, kebiasaan ini berpotensi meningkatkan resiko gangguan kesehatan otak kita, teman Pro 2. Jadi kayaknya sebutuh apapun, mau gak mau, kayaknya minimal 1 atau 2 jam sebelum tidur, kayaknya harus udah mulai lepas handphone dari tangan deh. Iya gak sih?

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kamu teman berdua menjelang jam 7 malam. Artinya usai sudah kebersamaan kita di Sore Ceria edisi kali ini ya. Kita ketemu lagi di Sore Ceria besok di hari Jumat. Seperti biasa dari jam 3 sampai jam 7 malam aku bakalan nemenin kamu lagi. Habis ini tepat di jam 7 malam nanti kita bakalan gabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Music Live Chat yang juga disiarkan di Pro 2 Network seluruh Indonesia. Lalu Pro 2 FM Bogor akan balik lagi nemenin kamu di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Bogor. Bye!
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Selamat malam teman Pro 2. Apa kabarnya malam hari ini teman Pro 2? Seperti biasa Oso bakal nemenin kamu nih di Music Live Chat ya, di hari ini di tanggal 30 Juli 2026. Pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dengan musisi-musisi terbaik Indonesia teman Pro 2. Hari ini Oso bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Bandung ya, solois perempuan yang bernama Mita Palupi teman Pro 2. Tapi nanti ya, sekarang kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang pastinya kece-kece banget teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: masih di Music Live Chat teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita The Virgin nih kalau boleh tahu?
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza. Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh.
0: Benar enggak? Lalu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya enggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya,
0: ada blasterannya enggak sih? Ada turunannya enggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh, serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti. Bukan.
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu panjang soalnya. Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya.
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya, iya. Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Mm. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Ya. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus yaudah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak. Wah.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private
1: sih,
0: itu.
1: Ya,
0: private cover. Apa? Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bocah Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy, ya kan. Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lu cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lu cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Dikit dong boleh dong. Gak ada gitar ini ya. Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen. DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya iya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakak aku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja, kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Terus terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalau Indonesianya
1: dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. yang saat itu lagi boomingnya apa?
0: Happening aja ya.
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, eh ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus ya udah aku
0: siapa tuh temennya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama?
1: Teman lama.
0: Oh berarti
1: temen...
0: udah follow lu lama tuh dia tuh
1: ya? Iya memang saat itu.
0: Udah ngincer?
1: Gak tahu juga ya. Terus, cuma terus. Saat itu kayak, ayo kita collab gitu
0: okay.
1: kan. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku... melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu, kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lo bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu, satu kan Nothing Tulus saat itu ya, kayak masih private, tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya gak tau-tau banget, tapi okay. aku repost-repost gitu lah. Nah, abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif, alternatif juga sih. Iya, aku rilis, nah pas di lagu ketiga ya waktu itu, sama karena aku masih private, yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan.
0: Aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi
0: di, ini udah di lagu sendiri nih? Udah mulai
1: sendiri,
0: rame.
1: Tapi ya rame dalam standar aku ya. Iya. Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke. Okay.
1: Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Boleh juga dicoba.
0: Terus. terus.
1: Aku disuruh bertapa. Oh. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus konten bareng nggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini.
0: Filosofi Gitar ini.
1: Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama followers gitu oleh dari situ sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak okay, nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan, terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar ya?
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi gitu. Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa, jadi cabut-cabutan
0: ya?
1: Gitu kak,
0: luar seru biasa banget. Karena teman berdua percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak.
1: Ya amin.
0: Kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya. Tapi nanti teman Pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan juga Tengah. Jawa Tengah boleh juga tempat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lo keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lo ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lo tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget ini. Apa istilahnya kayak
0: apa tuh?
1: Tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya di Bandung abis ada kegiatan gitu malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu. Oke. Okay.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat.
0: Jadi dari Buah Batu temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga. Okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya. Yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku denger, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Okay. Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Okay. Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hook jadi depan ya kan.
1: Betul.
0: Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku. Atau milik teman-temanku.
0: Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya. Nah.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, usahanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, udah. Cuman pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kau ada kenangan tersendiri nggak di Bandung? Oh.
0: Bandung itu menurut gua ya punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gue baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis. Bener. Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Dan menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya kak, Bandung gak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli, itu
1: banget.
0: Aja. Apa? Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Siapa apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Jukut goreng.
0: Luar biasa loh. Bandung. Keren. RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak. Jadi kayak aku jadi lupa liriknya.
0: Yeah.

0: itu gara-gara mau beli obat ya.
1: Iya lagi.
0: Tapi selain Braga ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi nggak?
1: Selain Braga aja kak.
0: Braga aja.
1: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Maksudnya buah batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
0: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro dua nggak ada
1: atau
0: ya?
1: Atau ini kak yang susah disebutin
0: apa
1: kak?
0: Tuh?
1: Cimbeluit.
0: Cimbeluit. Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih, apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
1: Enggak, nah ini sama produser aku Mas Chandra. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Chordnya dia yang nyari.
1: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi. Udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
0: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
1: Betul.
0: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
0: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Gak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
1: Betul.
0: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
1: Betul.
0: Ya kan? Nyamannya sama operatornya juga, ya kan? Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
1: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
0: Kenapa lo recording di sana murah?
1: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
0: Oke.
1: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
0: Oke.
1: Aku dibayar berapa ini ya?
0: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
1: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot sih.
0: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
1: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
0: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: Banyak Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini. Bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama. Manchester City menjalani 3 laga pramusim di Asia sebagai persiapan menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Tur ini menjadi bagian pembangunan fondasi tim sebelum menghadapi Community Shield dan Liga Premier Inggris. Pelatih City Enzo Maresca menilai tur pramusim Asia penting. Hal ini juga membangun kesiapan skuad The Citizen menghadapi kompetisi mendatang. City dijadwalkan menghadapi Inter Milan di 1 Agustus 2026 di Kai Tak Stadium Hong Kong. Selain itu, Manchester City juga akan melawan K-League All-Star dan Atletico Madrid di Seoul World Cup Stadium Korea Selatan. Tur pramusim tersebut tidak menyertakan Jack Grealish maupun Calvin Phillips dalam rombongan menuju Asia. Grealish masih menjalani pemulihan cedera kaki setelah terakhir kali bermain sebelum menghadapi cedera di Januari lalu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Indonesia All-Star dipastikan tampil dengan kombinasi pemain muda berbakat, berpengalaman hingga naturalisasi. Formasi ini akan digunakan saat menghadapi Aston Villa di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 1 Agustus 2026. Tim yang dipromotori Son Reitem ini akan dilatih legenda Timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto. Dia didampingi Ricky Netson sebagai asisten pelatih dan Hendro Kartiko yang bertugas menangani para penjaga gawang. Kurniawan mengatakan waktu persiapan memang tidak panjang, namun dia optimis skuad Indonesian All-Star mampu memberikan perlawanan kepada juara Liga Eropa 2025-2026 tersebut. Menurutnya, status Aston Villa sebagai salah satu klub elit Liga Inggris justru menjadi motivasi tambahan untuk para pemain Indonesia All-Star. Dia berharap timnya dapat menyuguhkan pertandingan yang menarik untuk para supporter. Teman Bro 2, itulah Info Bro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berdua balik lagi dengan Arda di malam hari ini ya, di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan di jam 8 seperti biasa sampai dengan jam 9 kita ada komunitas ya, ngobrol bareng sama komunitas. Dan untuk komunitas di malam hari ini, ini udah hadir di studio, jadi mungkin kita sapa aja, kita akan ngobrol-ngobrol. Kira-kira ini mereka ini dari mana? Salah satunya sih saya kenal ya. Halo.
1: Halo.
0: Itu yang bener dong, mic-nya ditarik-tarik aja, yang enak aja, yang enak. Nah, gitu dong.
1: Pertama.
0: Oke, ini ada teman-teman dari komunitas Hands of Humanity, bener gak sih?
1: Iya, Pak.
0: Betul, oke, nanti kita bakal sedikit tanya-tanya nih soal komunitas kamu tuh gimana sih sebenarnya, terus bergeraknya tuh di bidang apa, kenapa namanya Hands of Community. Tapi sebelum itu mungkin tak kenal sama kata sayang, jadi harusnya kita perkenalan diri dulu. Ada siapa dulu nih? Siapa yang mau ngomong? Bebas.
2: Dari mana nih?
3: Kenala.
2: Oh, dari aku katanya.
0: Oke, okay, siap.
2: Siap. Oke, okay, halo, perkenalkan, nama aku Azkia Nala Zara, biasa dipanggil Nala.
0: Oke, okay, ada Nala, terus ya. Aku harus catat nih.
4: Halo, perkenalkan, nama aku Siti Khairunisa, biasa teman-teman panggil Ica.
0: Oh, kirain Khairun, mantap.
4: Khair atau Siti gitu ya.
0: Apa, Ica ya? Ica, oke, okay, yeah. Ada Ica, terus?
5: Halo, nama saya Sri Dewa Agustina, orang-orang sering panggil dengan sebutan
0: Dewa.
5: Dewi.
0: Dewi, oke, ada Dewi. Ada Nala, ada Ica, ada Dewi, satu lagi.
6: Halo teman-teman, nama aku Aisyah Nur Amini, tapi dari kecil dipanggilnya Ana.
0: Ana?
6: Ya, singkatan kak.
0: Singkatan. Tidak nyambung.
2: Oke.
0: Oke deh, kalau gitu langsung nih, kan udah pada kenalan. Terus aku mau tanya dulu nih, sebenarnya kalau si Hands of Community ini sebenarnya itu bergerak di bidang apa? Eh, kalian ini tapi ada jabatan-jabatannya gitu gak sih kalau di komunitas?
2: Kita sebenarnya
0: semua setara.
2: Lebih ke males aja gitu. Adalah. Kita ada bagian-bagiannya.
0: Oke. Okay. Nala dulu deh, Nala apa sih bagiannya, Nala?
2: Aku sebagai apa nih? Penanggung jawab. Aduh.
0: Apa yang ditanggung apa yang dijawab, Nal?
2: Buat note ya, aduh.
0: Apa-apa?
2: Acara nih kita.
0: Apa?
2: Kita yang menanggung acara ya, misal kayak ngerumusin acaranya, terus sasarannya siapa, terus
0: okay.
2: Kayak gitu-gitu.
0: Mm-hmm. Terus abis itu kalau Ica jadi apa, Cak?
4: Aku sih bantu-bantu aja kali ya.
0: Enak itu. Iya. Itu tuh saya banget tuh. Saya tuh kalau setiap kerja betul. Carinya yang gitu tuh. Yang bantu-bantu itu. Iya. Mantep tuh.
4: Betul.
0: Oke, okay, terus ada Dewi. Wi, apa Wi? Kalau Dewi apa?
5: Sama sih, suka bantu-bantu aja.
0: Suka bantu-bantu.
2: Dan Nathalie sama juga nih.
5: Iya, aku juga sama.
0: Oke.
5: Okay. Semuanya sama.
0: Oke, okay. Tapi Hands of Community. Kenapa Hands of Community namanya? Pertama itu dulu deh.
2: Kenapa? Karena sesuai dengan artinya, kita itu punya ini dari tangan kita untuk sesama. Karena kita pengen menjadi tangan-tangan nih, tangan-tangan dari orang-orang untuk menyampaikan kebaikan gitu. Di saat teman-teman mungkin belum bisa menyampaikan kebaikan itu, bisa melalui tangan-tangan kita nih gitu.
0: Emang itu Hands of Community ini bergerak di bidang apa sih, Nal?
2: Kita tuh sebenarnya bergerak di bidang difabel, teman-teman.
0: Oh, difabel ya?
2: Iya, disabilitas. Mm-hmm. Itu dan sosial, cuman lebih fokus ke teman-teman difabel.
0: Apa latar belakangnya, mungkin bisa cerita sedikit dari tahun berapa mulainya gimana, karena yang aku tahu ya bikin komunitas itu nggak semudah itu gitu kan.
2: Betul.
0: Supaya orang mau ikutan sama kita tuh how to convince people tuh penting banget gitu kan, apa meyakinkan orang untuk ngikutin kita gitu kan. Kalau dari teman-teman Hands of Community pertamanya tuh gimana?
2: Pertamanya itu karena dari aku pribadi tuh suka ikut kegiatan-kegiatan.
0: Ini emang kamu yang menggagas gitu, Nal?
2: Iya.
0: Gokil.
4: Dia penggagasnya.
2: Tapi dibantu dengan teman-teman.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kamu menggagas gimana?
2: Ya awalnya aku suka ikut kegiatan-kegiatan sosial gitu. Kayak ke paling jauh ke Banten kayak gitu atau ke apa namanya tuh Bojonggede, kayak pokoknya kegiatan-kegiatan sosial. Terus banyak juga dari teman-teman yang notice gitu loh, kayak pengen ikut kegiatan ini. Cuman kan kalau dari ya dari daerah kita nih ya, kita kan dari Luliang nih. Itu masih jarang banget dan kayak dikit lah untuk ada kegiatan kayak gini. Jadi kayak Nala mikir, kenapa daripada aku ikut ke jauh, kenapa kita enggak buka di daerah kita? gitu. Kayaknya lebih lebih enak kita bagusin rumah kita sendiri daripada kita harus ikut-ikut kegiatan ke jauh kayak gitu. Dan dari situ aku coba untuk komunikasi sama temanku, gimana kalau kita ngadain ke panti. Dan dia tuh antusias juga sebenarnya teman aku ini untuk ke panti. Dan kebetulan tahun itu, tahun lalu tuh, 2 tahun lalu aku masih jadi kahim, ketua ketua hima. Jadi aku buka program pertama aku di situ. Jadi nyelip-nyelipin lah. Jadi aku branding mulai ke panti-ke panti dan di sosial media ya, sosial media di media terus booming. Banyak banget tuh teman-teman yang viral dari mulut ke mulut gitu, dari aku ikut kegiatan ini ke sini dan ternyata minatnya banyak.
0: Itu pada saat kamu ya sih jadi ketua hima.
2: Ketua hima.
0: Jadi kayak menyalahgunakan gitu kan. Gitu. Terus tapi kalau misalnya itu emang awalnya Nala sendiri aja atau ada temennya yang nemenin atau gimana gitu?
2: Enggak, aku ada temen.
0: Kamu berapa orang berarti pertama kali nih? Ibaratnya apa ya? Pelopor kali ya ngomongnya pelopornya.
2: Kita ada 4.
0: Berempat? Siapa aja?
2: Ada Jija, ada Aji, Akris. Cuman karena mereka lagi kuliah jadi gak bisa hadir. Dan beberapa event ini dibantu sama teman-teman ini gitu.
0: Terus abis itu tujuannya apa sih? Kalau misalnya kan kamu tadi pikirnya kan daripada kamu yang keluar, mana jauh juga kan dari Lewi Liang. Misalnya paling deket mana? Paling deket Kota Bogor ya?
2: Iya, paling sini.
0: Paling dekat sini kan?
2: Paling dekat sini. Kalau daerah Bogor ke sana tuh udah jarang.
0: Oke. Okay. Kalau Nala sendiri, kenapa punya apa ya? Sense of unity mungkin bilangnya. Kenapa pengen melakukan yang dalam tanda kutip mungkin orang nggak pengen lakukan ya? Kan banyak sekarang tuh kayak ya gua lulu aja sih sebenarnya gitu. Lo kan masih muda gitu Nal, terus kepikiran kayak gitu. Wih, so tua atau gimana gitu? Gitu. Itu kenapa? Kenapa kamu punya pikiran kayak gitu sih Nal?
2: Karena ngelihat teman-teman difabel khusus di Lewi Liang sendiri itu masih minim kak, minim sekali pengetahuan tentang orang-orang sekitar tentang teman-teman difabel, bahwa yang beranggapan mereka itu adalah satu aib, satu penyakit atau lain halnya gitu. Jadi aku pikir kayaknya mereka bukan satu hal yang harus kita anggap negatif gitu loh. Maka dari situ aku pengen mulai sedikit-sedikit nih teman-teman bisa mengenal gitu bahwa dunia itu nggak hanya kita-kita aja gitu, bahwa ada orang-orang yang ternyata berbeda di berbeda selain sama gitu, jenis kayak kita kayak gitu. Dan dari situ ternyata teman-teman semakin kenal sama dunia difabel gitu, inklusi gitu, juga dari anak-anaknya sendiri, karena kan mereka tuh bilang jarang ada yang notice mereka. Jadi sekalinya mereka di notice itu sangat-sangat senang gitu. Dan orang-orang tuanya juga alhamdulillahnya banget gitu, semangat, ngasih selalu semangat kita bahwa jangan pernah putus untuk kayak gini. Karena kegiatan-kegiatan kayak gini selain kita nunjukin ke orang-orang bahwa teman-teman ini punya bakat, selain kekurangan yang dilihat, ternyata ada bakat-bakatnya kayak gitu.
0: Berarti Heads of Community ini juga kayak apa ya, mencoba untuk ngegali potensinya juga gitu kali ya. Iya kan, salah satunya juga itu kesana ya. Kalau Ica, kenapa tertarik juga Ca sama si Hands of Community ini Ca?
4: Karena awalnya kan Nala ini sahabat aku ya.
0: Emang iya Nal?
4: Iya dong. Iya jadi lah bos. Sahabat banget. Jadi kayak dia mau membentuk komunitas ini, terharu juga gitu ya. Kayak oh dia berani nih. Terus emangnya juga dia sangat suka dengan dunia anak-anak yang disabilitas seperti itu. Tertariknya tuh karena emang Nisa tuh awalnya, Ica tuh awalnya orangnya tuh agak gimana ya, takut, jijian gitu ya, maaf. Tapi ketika Nala ngajak waktu itu pas banget di hari ulang tahun Ica, dia ngajak Ica buat terjun ke ini, dan di situ mulai kayak oh ternyata nggak seburuk itu gitu, ikutan komunitas itu seperti itu sih.
0: Oke, okay, kalau Dewi gimana Dew?
5: Tentang apa dulu nih?
0: Iya, yeah, kenapa kamu juga ikut tertarik gitu? Apakah karena diajak? Karena diajak terus gak bisa menolak, atau memang sebenarnya juga kayak Nala, salah satu orang yang dalam tanda kutip sebenarnya ya memang suka gitu sama anak-anak khususnya ya?
5: Tapi sebenarnya ini tuh dari dulu emang pengen gitu kayak.
0: Oh emang pengen?
5: Iya, tapi bingung mulainya dari mana gitu kan. Apalagi tadi kan Nala bilang kalau di Luliang tuh jarang gitu kan. Terus ada Ana nih yang ngajak kayak, Dewi ayo ikut komunitas ini. Jadi kayak ya udah.
0: Oh berarti kamu diajak Ana.
5: Iya.
0: Walaupun memang awalnya memang kayak kepingin gitu kan.
5: Iya.
0: Kamu gak kayak Nala itu datang ke Banten gitu. Gokil.
6: Jauh banget.
2: Makanya salut banget kan.
0: Oke, berarti Ana dulu yang masuk ya?
6: Iya kak.
0: Sebelum Dewi ya?
6: Iya.
0: Kalau Ana kenapa? Nah.
6: Dari awal mulanya dari SMP itu tuh suka dari TikTok tuh sosmed selalu lewat kayak kegiatan volunteer kayak gitu. Makin lama jadi kayak makin tertarik dan emang pengen mencoba banget gitu. Jadinya waktu kelas 10 baru kesampaian cobanya dan dari situ seru juga ya, terus jadinya sering.
0: Tapi kan kalau kayak gitu kan kalian pada kuliah SMA kuliah sih?
6: SMA.
0: Ada yang SMA, ada yang kuliah. Tapi kalau kayak gitu waktunya kebagi enggak sih? Kalau gitu maksudnya antara belajar, ada kegiatan kan enggak mungkin juga kalau di sekolah ya. Itu kan ada kegiatannya banyak ya, bukan cuman itu doang gitu kan. Ada ekskulnya sendiri dan lain sebagainya. Betul. Ke kuliah juga kan ada biasanya gitu juga kan. Nah, kalau kayak gitu keganggu enggak sih Nal kalau lu?
2: Nah, kita tuh ininya menyiasatinya nih. Kita setiap kegiatan tuh di weekend. Jadi Sabtu dan Minggu kita pakai untuk kegiatan-kegiatan sosial. Jadi hari biasa kita fokus untuk kegiatan kita kuliah, terus kerja atau sekolah. Dan Sabtu Minggunya daripada kita weekend nggak ada kegiatan, terus kita isi dengan kegiatan kayak gitu.
0: Positif sekali.
2: Gokil.
0: Positif nih. Positif banget. Istirahat Nal. Istirahatnya kapan kalau gitu istirahatnya?
2: Tapi justru ya aku
0: net. Oh itu ini. Iya betul sih.
6: Kayak gitu tuh.
0: Iya
6: kak.
0: Betul ya. Jadi memang stress release-nya orang kan beda-beda gitu ya. Melakukan hal yang kita sukai juga salah satu bentuk istirahat sebenarnya gitu kali ya. Oke. Terlalu positif saudara-saudara. Kalau gitu
6: gokil
0: ini. Kita udahan dulu nih ngobrolnya ya sama berdua ya. Nanti kita akan lanjutin lagi ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari Hands Community. So jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Brodo FM.
3: Mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Oke, Bapak Prodo ya, kita lanjutin lagi masih barengan sama teman-teman dari Hands of Humanity, ada Nala, ada Ica, ada Dewi, sama ada Anna gitu.
1: Halo.
0: Oke. Eh, tadi kan sampai mana sih kita? Sampai kamu atur waktunya gitu ya. Atur waktunya kan akhirnya menyiasatinya adalah semua kegiatan akhirnya dilempahkan di hari
2: weekend.
0: Sabtu Minggu berarti. Ya, Sabtu Minggu. Ada capeknya pasti enggak sih? Maksudnya kan pasti capek ya. Senin sampai dengan Jumat itu kegiatan belajar mengajar gitu kan, misalnya kayak sekolah atau kuliah, tapi giliran weekendnya terus kemudian tapi ngomong-ngomong berapa banyak sih Nal sekarang Nal komunitas itu anggotanya Nal?
2: Kebetulan untuk anggota itu kita enggak banyak-banyak, Kak.
0: Oh, enggak banyak.
2: Sebenarnya cuma volunteer-nya alhamdulillahnya setiap kegiatan tuh bertambah gitu.
0: Oh.
2: Jadi untuk yang intinya mah ya segitu-gitu aja.
0: Oh, ini tuh misalnya bikin acara ada volunteer
2: ada gitu ya. Iya, gitu.
0: Oh, aku pikir kayak kalau misalnya Sabtu Minggu dipakai acara kan kalau ada yang capek bisa enggak dateng kan gitu ya. Gitu ya.
2: Iya.
0: Kok menjaga tetap semangat gimana? Kalau Nala gimana Nal? Menjaga tetap semangat, nggak mungkin nggak ada capeknya.
2: Iya pasti.
0: Malaikat.
2: Tapi ya Kak, kita tuh nggak setiap Sabtu Minggu di, misalkan satu bulan ada
0: 4 kali ya.
2: Kita nggak semuanya itu kita pakai.
0: Oh.
2: Ada jedanya. Kita ada jedanya gitu. Karena kan anak-anaknya juga kadang ada yang ada kegiatan di sini, terus ada lain halnya. Jadi kita misal itu sebulan tuh tapi harus ada kegiatan gitu.
0: Oh, setiap satu bulan tuh gitu. Pasti ada kegiatan. Emang kegiatannya tuh apa aja?
2: Coba
0: ayo.
3: Yang terakhir kali itu tuh kita bikin menghias cake bareng Kak sama anak-anak disabilitasnya.
0: Menghias cake?
3: Iya, menghias cake.
0: Itu di?
3: Di SLB Tunakasih 1.
0: Berarti di sana?
3: Iya.
0: Berarti
3: di sekolahnya.
0: Berarti itu teman-teman dari Hands Community datang ke sekolahnya terus ngomongin soal bikin acara ini gitu.
3: Iya, betul.
0: Modelnya tuh gitu. Berarti selalu minta kolaborasi gitu ya sama siapa gitu atau siapa gitu ya. Terus ada lagi gak sih kegiatannya apa aja sih Nam?
2: Kegiatannya kemarin tuh kita
0: itu cake.
3: Belajar bahasa isyarat.
0: Emang kamu udah bisa sekarang berarti?
2: Bisa
3: nggak
2: ya?
3: Nala
2: bisa.
3: Udah pro kan Nala mah.
0: Kok Nala bisa ya Nala?
3: Nala udah pro nih.
2: Dikit.
0: Oke, terus belajar bahasa isyarat. Berarti tempatnya tuh beda-beda, nggak selalu beda-beda, di satu tempat gitu ya?
2: Iya. Menyesuaikan Kak. Kalau misalnya kita lagi mau ngajak anak-anak kecil, kita akan pakai tempat sekolah. Tapi kalau misalkan anak-anak yang kayak SMP, SMA, kita bakalan pakai kafe gitu. Jadi kita nyewa kafe, kita belajar di sana gitu. Jadi dibikin semenarik mungkin deh kegiatannya, menyesuaikan audiens kita tuh targetnya siapa. Karena kan kalau anak-anak SMA kayaknya lebih enak anak-anak Gen Z, gimana sih Gen Z nih kalau kafe atau apa pasti lebih tempatnya lebih memadai, lebih enak. Jadi banyak kayak ikutannya kayak gitu.
0: Tapi kalau acara yang kamu buat itu apa ya? Aku ngomongnya untuk mereka atau sebenarnya bisa untuk masyarakat luas juga, sosialisasi gitu gak sih? Gimana gitu?
2: Audiensnya. Audiensnya kan ada anak-anaknya, kita anak-anak yang di SLB. Anak SLB kan ada yang SD, SMP, SMA. Nah terus kalau misalnya audiensnya ya orang-orang luar.
0: Berarti gitu acaranya kan di-create untuk mereka. Tapi kalau misalnya orang umum gitu?
2: Boleh.
0: Bisa juga?
2: Bisa untuk ikutan.
0: Kalau yang di kafe gitu juga sama, bisa juga?
2: Iya.
0: Tapi kalau di Hands of Humanity ini itu ada sosialisasinya gak sih gitu ke memang ke umum gitu, bukan ke teman-teman dari teman-teman disabilitas gitu.
2: Oh, kalau
0: pernah buat gak sih?
2: Kalau misalnya itu kita difabel sekarang fokusnya ke difabel.
0: Oh gitu ya. Kenapa pilihnya difabel? Kenapa
3: pilihnya difabel?
0: Ayo siapa yang jawab? Oke, Dewi cepet jawab. Gak tahu. Kenapa bergeraknya pilihnya kan sosial nih? Kenapa dari sekian banyak itu pilihnya difabel?
3: Karena biar bisa pengalaman baru.
2: Iya, pengalaman baru juga gitu. Karena sebenarnya gini sih, kalau misalkan ini kita sama anak-anak misal ya Kak, kalau contohnya kegiatan-kegiatan lain dari komunitas-komunitas lain terjun ke Om Opa, terus ke anak-anak yatim piatu, itu kayaknya udah banyak. Dan orang-orang sekitar ya melihatnya ya memang enggak apa ya, tidak terlalu, ya udah memang layak kayak gini kan. Kalau teman-teman difabel untuk dilirik aja
0: kita masih minim masih sekali minim, gitu ya.
2: Jadi kenapa kita fokus ke difabel, karena kita pengen nge-branding bahwa ini ada loh anak-anak difabel, dan ternyata mereka gak seburuk apa yang kita pikirkan gitu.
0: Dan mereka butuh wadah, kalian wadah. Jadi wadahnya gitu ya.
2: Sangat-sangat butuh wadah.
0: Oke, pernah kepikiran gak sih kayak kolaborasi sama yang sosial lainnya juga, komunitas sosial lainnya gitu, pernah kepikiran gak?
2: Kita udah.
0: Udah
2: pernah.
0: Apa waktu itu?
2: Kita sama klinik, terus sama komunitas di Sehari Berbagi. Itu juga udah.
0: Itu kapan loh?
2: Kalau itu event-event kayak gitu biasanya mereka bulan puasa, karena event besar kan ya. Jadi bulan puasa kita buka bersama, terus adain santunan gitu. Kalau untuk kayak kegiatan bulanan-bulanan ya kita lebih ke teman-teman UMKM aja.
0: Oke, itu kalau kegiatan-kegiatan bulanan. Tapi dalam satu bulan itu pasti punya kegiatan yang diadakan di setiap weekend gitu ya, Sabtu atau Minggu.
2: Sabtu
0: gitu
2: atau
0: ya.
2: Sabtu atau Minggu.
0: Oke, kalau misalnya ngomongin kan karena ini mungkin fokusnya ke difabel gitu ya, pasti jelas ada apa kesulitannya gitu, tantangannya tersendiri gitu kan, karena kan pasti sulit gitu ya. Kalau selama ini gimana? Untuk ini satu-satu deh, jangan ala terus ya ngomong.
2: Oke, harus ditanya, ditunjuk gitu ya.
0: Baik ya, kalau ada ngomong Dewi cepet ngomong.
2: Ayo Dewi.
0: Oke, apa tantangannya nih? Tantangan atau kendala gitu, misalnya pada saat melakukan hal ini gitu ya?
2: Sama yang kemarin.
3: Mengatur orang-orangnya aja, ya kan? Mengatur orang-orangnya, terus kayak membagi waktunya biar sesuai rundown gitu.
0: Oh iya, susah ya?
3: Iya, itu susah banget pasti. Kayak banyak yang ngaret dari kakak-kakaknya atau dari adik-adiknya juga gitu.
0: Oke, kalau gitu sekarang Ana, Buruna. Kalau Ana, kesulitannya ada gak? Kesulitan pribadinya?
3: So far, kalau aku gak ada kak. Karena
0: ada bantu-bantu.
3: Hebat banget. Akunya juga enjoy, jadi kayak merasa gak ada kesulitan ataupun tantangan yang apa-apa gitu. Jadi biasa aja.
0: Biasa aja.
3: Iya.
0: Kalau apa Ica gimana Ica? Ada gak Ica?
2: Kalau aku ini? Dari segi waktu sih kak.
0: Oke.
2: Karena kan aku kuliah sambil kerja juga gitu. Meskipun di weekend gitu, tapi ya namanya kerjaan
0: betul,
2: ya kak.
0: Betul.
2: Kadang menumpuk gitu. Dari segi waktu aja sih.
0: Nah kalau Nala untuk nge-create acara gitu ada kendalanya sendiri gak sih? Misalnya kayak masalah apa ya, gampangnya sponsor misalnya gitu kan. Kayak sewa kafe kan jelas gak murah gitu ya. Maksudku juga aku pikirnya, wah gimana nih gitu kan. Nah, kalau Nala ada kesulitan gimana Nala?
2: Alhamdulillah kesulitan pasti ada ya. Dari kita mau buat acaranya aja maju mundur gitu banyak banget kak, ketika kayak iya kemarin tuh apa kegiatan kemarin banyak banget yang gak dukung gitu. Banyak banget yang gak dukung, bahkan nyumpahin kita satu-satu. Gitu. Disangkain kita cari sensasi atau apa ya,
3: ambil untung
2: dan memanfaatkan adik-adik ini sebagai apa ya kak,
0: itu kalau kayak gitu. Dari siapa itu prasangkanya?
2: Dari orang-orang terdekat. Terus kalau nggak dari komen-komen media sosial. Padahal kita, ya Allah, komunitas kita baru kecil. Tapi ada aja netizen-netizen kayak, wah, oh, berarti kita udah besar nih ya.
3: Stay positif.
2: Ya. Itu, banyak sekali. Ternyata nggak gampang untuk...
0: Iya. Tapi dari... Berarti ini kalau kayak gitu, berarti udah jalan berapa lama sih? Nal, ini komunitasnya, Nal?
2: Dua
0: apa?
2: Dua tahun.
0: Dua bulan.
2: Dua abad.
0: Dua tahun ya?
2: Dua tahun.
0: Nah kalau misalnya jalan 2 tahun ada suka ada dukanya ya. Yang paling momen yang paling berkesan lah buat Nala apa Nal?
2: Momen setiap momen itu pasti ini ya. Cuman ada satu, kemarin tuh sempat mau mundur, cuman ada satu orang yang bilang jangan mundur karena kita nggak akan tahu bahwa kesempatan itu akan datang di mana, dan mereka yang bakalan nolong-nolongin kita gitu. Dan bener aja gitu, berkat mereka itu Nala bisa ngerasain semuanya gitu. Kalau senengnya tuh mereka tuh tulus banget bang, tulus banget. Hmm. Mungkin teman-teman ngerasain juga kalau pelukan-pelukan dari mereka. Hmm. Terus ternyata ya benar-benar ngerasa punya rumah tuh ya sama mereka gitu. Hmm. Rumahnya selalu. Dan orang tua, orang tuanya banyak belajar sih bang dari mereka.
1: Iya sih. Iya,
3: sabarnya.
1: Iya, iya, iya. Saya juga selalu menganggap orang tua yang memiliki mereka tuh.
2: Iya betul.
1: Nggak semua orang mampu sebenarnya. Yes. Ya kan.
3: Iya.
1: Kalau Ica, Ica suka dukanya gabung selama ini ada momennya gak yang paling kerasa, wah kena banget nih ke gua
3: kerasa,
1: gitu.
3: Kerasa, ini ya, ketika gak expect banget ada salah satu anak yang ingat Ica gitu. Kayak, padahal baru satu kali ketemu kan, kayak langsung ketika ketemu lagi tuh kayak ke Ica katanya gitu kan, sambil peluk. Oh ternyata mereka
1: tahu,
3: iya gitu. Ingat gitu kan. Itu sih ininya, kesannya gitu ya. Kalau dukanya sih apa ya,
1: nggak ada kali.
3: Nggak
1: ya,
3: ada ya kak, lebih ke ya itu bersyukur, sen happy, happy gitu aja. Okay. Ya.
1: Kalau Ana, Ana ada momen yang paling berkesan nggak buat Ana?
3: Ada kak, waktu terakhir kemarin yang melukis kue itu. Jadi cerita dikit gak apa-apa.
1: Gak apa-apa. Yang panjang. Kalau jangan sampai habis.
3: Jadi kan kemarin tuh campur ya anak-anaknya. Dan ada salah satu juga volunteer itu cowok, namanya Akbar.
1: Oke.
3: Tapi dia juga apa sih kak? Disebutnya tuli.
2: Tuli.
3: Ya tuli gitu. Terus sebelum-sebelumnya, malam sebelum hari kegiatannya, aku tuh belajar lagi buat mengasah bahasa isyarat aku gitu di TikTok. Terus ada ini akun cowok, dia tuh isinya tentang mengajarkan kita bahasa-bahasa isyarat. Ya udah aku follow dan aku keep itu videonya. Mm-hmm. Terus waktu besoknya ini orang kok kayak familiar gitu ya. Mm-hmm. Ternyata itu Akbar kak.
1: Oke.
3: Okay. Terus maksudnya gak nyangka aja dari yang belajar di TikTok gitu, lihat di TikTok ketemu orangnya langsung. Terus aku kasih tahu ke Akbar, dan respon Akbar tuh bikin aku bangga, kayak terharu, bangga, bahagia, karena dia tuh benar-benar katanya berterima kasih ke aku karena bisa mau belajar bahasa isyarat apalagi lewat dia gitu. Jadi dia bahagia banget, benar-benar antusias banget, jadinya aku terharu dan campur aduk gitu ya, waktu kan lihat itu. Jadi hal yang mengesankan juga.
1: Ya. Emosional lah.
3: Emosional ya.
1: Ya. Oke, kalau Dewi berarti terakhir ya. Dew, gimana Dew?
4: Kesannya sih suka duka ya. Sukanya tuh banyak gitu. Kalau dukanya tuh gak ada. Kalau sukanya tuh yang paling berkesan waktu ada anak namanya Puput. Dia tuh ngehias kue. Nah dia tuh kayak bentar-bentar bisik, bukan bisik-bisik, kayak bentar-bentar Noel, bentar-bentar Noel, kayak
1: ngajak main.
4: Iya ngajak main gitu. Terus dia tuh sering bisik-bisik, aku gak tahu itu bisik-bisik apa dia ngomong. Tapi aku iya-iyahin aja kayak, oh iya, aku apresiasi gitu kan. Dia ngomong apa. Nah dia tuh kayak sering banget meluk, tapi sama temennya. Dia tuh ada temen yang klop banget, kayak namanya Ajis. Nah mereka tuh gak mau dipisahin sama sekali.
1: Oke.
4: Gitu kak. Jadi terus kemarin juga ada temen-temen yang lain gitu, yang tadi Ana bilang Akbar. Itu tuh first time. Kayaknya kalau misalkan kita sering main sama Akbar, kita bisa
3: banget,
4: ya,
3: gitu.
4: Kita bisa bahasa isyarat nih.
1: Oke okay, oke. Okay. Itu berarti kalau yeah, kalau Dewi, oke.
4: Okay.
1: Tapi Nal, ini kan memang fokusnya kan ke teman-teman dari Difabel gitu ya. Tapi ada kegiatan sosial lagi gak sih yang dilakuin sama Hands Community selain daripada itu?
2: Kegiatan sosial sebenarnya bulan kita
1: bulan puasa,
2: bulan
1: ya?
2: Puasa, bulan puasa tuh ya bagi karena kan bagi-bagi apa ya istilahnya tuh takjil atau sembako itu enggak ke teman-teman aja, tapi kayak ke jalan-jalan gitu sama anak-anak panti, anak-anak yatim piatu kayak gitu.
1: Berarti ini udah dua kali bulan puasa?
2: Iya, dua kali dua
1: menjalani. Dua kali bulan puasa.
2: Dua kali bulan puasa.
1: Oke. Okay. Overall sekarang overall sih selam apa running well lah ya.
2: Iya.
1: Si Hans Community ini gitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Harapannya apa Nal? Kalau misalnya gitu, harapannya buat Nala dulu deh pertama. Harapannya ke depan gimana nih?
2: Harapan aku semoga komunitas ini kan komunitas kecil. Aku pengennya bisa berkembang, gak stuck di situ aja dan bisa berdampak gitu. Dan juga aku pengen banget khususnya daerah kita itu lebih aware akan teman-teman difabel atau akan hal-hal lainnya. Dan biar apa ya? Biar indah aja gitu bang, kayak kita hidup sama-sama, hidup rukun. Dan juga komunitas ini bisa ngasih dampak ke, ada yang ngerasain lagi tuh dampak kebaikan dari tangan-tangan kita ini.
1: Mulainya dari Nala dulu ya. Nanti siapa tahu nanti nular. Sekarang udah nular ke sahabatnya, nular ke ini lain, kesana. Akhirnya siapa tahu banyak yang notice, banyak yang ikut gitu ya. Kalau Ica, harapannya apa nih Ica untuk komunitas ini Ica?
4: Harapannya semoga komunitas ini makin berkembang, terus apa banyak diminati, betul sekali. Terus makin apa ya? Makin jaya.
1: Oke, ganti deh kalau gitu saya pertanyaannya. Kan dua orang ini saya ganti. Kamu punya apa? Karena kan kamu masih SMA gitu juga ya. Kamu masih SMA, kamu ikut ini komunitas gitu. Memang berbekal dengan latar belakang masing-masing kayak tadi emang dasarnya memang sudah suka kan. Terus ada pesan moral gak sih yang kamu mau sampaikan sebenarnya untuk masyarakat luas gitu?
4: Jangan apa ya?
1: Oke, singkat.
4: Pesan moralnya tuh kepengennya orang-orang tuh nggak ngelihat mereka tuh sebagai kekurangan
1: betul,
4: gitu kan?
1: Betul.
4: Bahwa mereka tuh harus lihat secara langsung bahwa itu tuh sebenarnya bukan kekurangan, itu tuh kayak kelebihan yang nggak semua orang bisa gitu kak.
1: Sepakat. Nah sekarang nak, abis kata-katanya udah dihapus. Abis. Makanya tadi lu mau duluan kan.
4: Iya betul.
1: Tahu banget.
3: Kalau buat aku, jangan ragu buat peduli.
1: Oke.
3: Okay. Ya karena hal kecil apapun yang kita lakuin buat mereka pasti berarti banget buat merekanya.
4: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi saling peduli.
1: Ya. Jadi saling peduli gitulah ya. Yeah. Itu buat masyarakat luas.
3: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Kalau gitu mungkin event yang paling deket dari sekarang apa nih? Kalau misalnya di Hands Community, kira-kira yang paling deket tuh kapan? Eventnya apa? Apa? Apa ini gini?
4: Oh, merangkai bunga. Rencananya merangkai bunga.
1: Oke, kapan itu? Kapan merangkai bunga? Di mana? Kapan?
2: Merangkai bunga sebenarnya ada dua event.
1: Oke, ada dua.
2: Iya, satu itu kita mau karena kan udah masuk bulan Agustus, kita mau ngerayain 17 Agustusan.
1: Oh, berarti di rangkaian gitu ya.
2: Iya. Itu di minggu-minggu ini, di minggu-minggu awal Agustus. Dan juga satu tadi kata anak kita bakal merangkai bunga. Itu di kafe kalau merangkai bunga.
1: Kalau merangkai bunganya di kafe. Terus kalau yang itu tadi
2: bakalan di sekolah kayaknya. Enggak mungkin kan kalau di kafe kita balap.
1: Oke. Lomba-lomba itu berarti yang paling dekat di minggu
2: awal Agustus.
1: Awal Agustus. Karena enggak tahu mungkin Hands Community kan punya Instagram ya. Kalau bisa lo kayak mau tahu nih apa aja, kapan aja, siapa aja. Itu mau lihatnya tuh di mana?
2: Boleh kepoin IG kita asik.
4: Follow.
2: Subscribe. Namanya Hands of Humanity_22 itu.
1: Hands of Humanity_22 itu karena berdiri tahun 2022.
2: Enggak
1: dong, jauh. Berapa tahun?
2: Enggak dong, 22 itu kenapa ya?
4: Asal.
2: IG-nya bisa gitu. Jadi
1: okay. Otomatis. Berarti bisa dikepoin di Hands of Community _22 untuk event-event apa aja yang bakal berlangsung, terus di mana tempatnya dan lain sebagainya. Yeah. Gitu lah ya.
2: Iya.
1: Kalau gitu untuk penutup saya pengin satu kalimat atau satu pesan untuk memberikan semangat ke teman-teman anak-anak disabilitas.
2: Ada semangat duluan
1: kalau mau bilang duluan.
4: Hebat, semangat terus.
2: Kalimat.
1: Iya, iya, satu pesan, satu kalimat, satu pesan untuk teman-teman disabilitas.
4: Kanisa dulu deh.
1: Oke, apa?
2: Kamu hebat, karena hebat itu bukan soal sempurna, tapi soal mencoba. Kamu hebat.
1: Oke, kamu hebat karena hebat bukan soal sempurna. Tapi soal mencoba.
2: Mencoba.
1: Siap, ada lagi yang mau kasih? Nala atau Nala menutup bolehlah.
2: Dia aja.
1: Ah, oke, Ana.
3: Apa ya? Tetap semangat.
1: Tetap semangat.
3: Aku lupa ya mau ngomong apa ya. Iya, tetap semangat, percaya sama diri sendiri buat kalian, karena pasti setiap orang punya potensi dan kelebihannya masing-masing gitu.
1: Oke, siap. Berarti Dewi udah
3: balik Dewi.
1: Udah nih. Udah enggak bisa lagi lu lempar nih. Udah tinggal lu. Apa, Wei?
4: Terus jadi diri sendiri.
1: Oke.
4: Jangan takut bermimpi dan tetap yakin kalau bisa meraih apa yang kalian inginkan.
1: Betul, siap. Kalau gitu terakhir ditutup sama Nala, apa Nala? Okay.
2: Mungkin dunia selalu menganggap kalian rendah atau gimana, tapi kalian selalu menganggap dunia itu baik. Jadi pesanku untuk teman-teman semua, di balik kekurangan yang kalian miliki, terdapat banyak sekali kelebihan-kelebihan itu. Mari jangan pernah semangat dan jangan pernah sedih untuk menunjukkan bahwa kalian itu layak dan kalian itu pantas gitu.
4: Gokil,
2: asik. Kaget ya. Kenapa aku sinyal lagi nih?

Oke, teman Pro 2, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada satu kebiasaan sederhana yang mampu memberikan banyak manfaat yang gak selalu bisa kamu peroleh dari media sosial ataupun konten-konten singkat di internet gitu ya. Walaupun mungkin hanya dilakukan selama beberapa menit setiap hari, kebiasaan ini itu bisa membawa perubahan positif untuk kualitas hidup seseorang. Teman Pro 2, kebiasaan apa? Kebiasaan membaca gitu. Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak juga sebenarnya orang-orang yang merasa sulit untuk meluangkan waktu untuk membaca buku. Padahal ini adalah satu kebiasaan yang dalam tanda kutip punya efek luar biasa hebat gitu ya. Baca itu bukan cuma sekedar aktivitas untuk nambah pengetahuan, tapi bisa juga jadi cara efektif untuk melatih kemampuan berpikir dan juga menjaga kesehatan mental kamu. Semakin rutin kamu lakukan, semakin besar pula manfaat yang akan kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa manfaat membaca buku setiap hari yang sebenarnya sayang sekali untuk kamu lewatkan. Baca buku itu bikin terus memperoleh informasi baru dari berbagai bidang, baik buku fiksi maupun non-fiksi ya. Ini sama-sama menawarkan sudut pandang yang bisa memperluas cara berpikir kita. Nah, semakin banyak baca, semakin kaya pula pengetahuan yang akan kamu miliki. Pengetahuan-pengetahuan ini, itu nantinya akan dapat kamu terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam dunia kerja kamu. Kamu akan lebih mudah memahami berbagai topik ketika berdiskusi dengan orang lain. Selain itu juga, kebiasaan membaca buku, ya, ini membantu kita menjadi pembelajar sepanjang hayat, gitu. Jadi, yang jelas, manfaat pertama adalah menambah wawasan dan juga pengetahuan. Nanti kita lanjut lagi dengan manfaat berikutnya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, Bapak Prodo, kita lanjut ya. Saat baca buku, otak itu bukan cuma fokus menerima informasi secara pasif. Kamu akan terbiasa menganalisis isi bacaan, hubungan antar gagasan, sampai dengan mengevaluasi argumen yang disampaikan penulis. Ini proses yang secara tidak langsung melatih kemampuan berpikir kritis sebenarnya. Dan kemampuan berpikir kritis ini sangat berguna kalau kamu harus mengambil keputusan saat menyelesaikan suatu masalah, teman berdua. Kamu akan mulai terbiasa melihat persoalan dari banyak sudut pandang gitu, sebelum kamu akhirnya menarik satu kesimpulan. Nah, kebiasaan ini itu membuat keputusan yang diambil itu akan jadi lebih bijaksana dan juga lebih matang. Jadi poin kedua itu adalah melatih kemampuan berpikir kritis. Itu adalah manfaat yang bisa kamu dapat.

Human Pro 2, udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.

0: Oke, terakhir ya teman Pro 2 ya. Manfaat baca buku itu membantu membangun kebiasaan yang lebih produktif. Jadi menyisikan waktu untuk baca setiap hari itu melatih kedisiplinan teman Pro 2. Dalam kamu menjalankan rutinitas yang positif, ini kebiasaan kecil yang bisa menjadi pintu masuk untuk bangun kebiasaan baik lainnya. Misalnya dari baca akhirnya menular ke menulis, terus belajar ataupun mengelola waktu dengan lebih efektif. Konsistensi itu jadi kunci utama supaya manfaatnya benar-benar terasa. Selain itu juga membaca itu mengajarkan bahwa proses belajar itu tidak punya batas usia. Setiap halaman yang dibaca akan memberikan kesempatan untuk terus berkembang dan juga memperbaiki diri. Karena itu memang membaca buku setiap hari ini merupakan investasi sederhana yang hasilnya nanti akan kamu rasakan dalam jangka panjang gitu. Baca buku setiap hari gak harus dilakukan dalam waktu yang lama. Bahkan meluangkan waktu sekitar 15 menit, 30 menit itu cukup sebenarnya ya, untuk bangun kebiasaan yang bermanfaat untuk perkembangan diri. Jadi gak ada salahnya mulai menyediakan waktu khusus untuk baca, supaya kualitas hidup terus meningkat dari hari ke hari teman Pro 2. Tapi percayalah, nanti ini akan kamu rasakan pada saat kamu sudah lakukan ini secara konsisten bertahun-tahun teman Pro 2. Karena itu yang terjadi sama saya teman Pro 2. Gitu. Saya kayak yang saya akhirnya punya yang tadinya malas banget, terus kemudian akhirnya mencoba untuk membiasakan diri membaca gitu ya dari kecil gitu. Dan ternyata membaca itu tidak semenakutkan atau tidak semembosankan itu gitu. Ternyata membaca itu punya hal yang dalam tanda kutip tidak bisa kamu dapatkan kalau kamu nonton gitu misalnya ya. Kalau saya nih Harry Potter misalnya gitu ya, daripada filmnya akhirnya lebih suka baca bukunya gitu, baca novelnya. Semua komik pun juga sama, semua anime-anime gitu, itu ternyata lebih suka baca komiknya daripada nonton animenya gitu. Dan itu menyenangkan sendiri, memiliki kesenangan tersendiri lah gitu intinya. Itulah ya teman Pro 2 ya, untuk malam hari ini kebersamaan kita. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Setelah ini bakal ada jazz music sebenarnya sampai dengan nanti di jam 12 menemani waktu istirahat kamu. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama ya, di juga malam. Arda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Bora 2 serangan acara kami. Sepanjang pagi hingga malam hari ini, siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Bora 2 selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM ada di Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari Jumat ini. Di hari terakhir kita di bulan Juli, teman Pro 2. Tapi jangan bersedih ya. Mudah-mudahan bulan depan lebih baik dari bulan ini. Dan semoga nih banyak hal-hal baik yang kita dapatkan di bulan Juli ini. Amin ya robbal alamin, teman Pro 2 ya. Oke. Saya bakal nemenin kamu sampai dengan nanti jelang siang. Ada banyak banget informasi yang mau saya bagi, tapi nanti informasinya bakal mulai kita share mulai jam 6, teman Pro 2 ya. Kenapa? Karena seperti setiap paginya kita punya jazz musik dulu, 1 jam cuma lagu, oke? Okay? Jadi jangan mana-mana, teman Pro 2. Tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti. Dan selamat mendengarkan jazz musik Pro 2 FM.
1: Jazz musik Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Ketika amarah memuncak, bersabar adalah pilihan terbaik. Marah tidak akan menyelesaikan masalah, dan mengalah bukan berarti kalah.

0: geser sini aja nih cakep. Di depan kan enak kena matahari.
1: Di, itu kamu naro pot di jalanan gitu?
0: Lah iya, emang kenapa? Kan di depan rumahku.
1: Ya iya, di depan rumah kamu. Tapi itu kan jalanan, bukan halaman pribadi.
0: Eits, santai dong. Tenang aja, orang masih bisa lewat kok. Udah aku ukur. Nah, udah pas nih.
1: Lah, sekarang motornya juga ditaruh di situ.
0: Ya biar deket aja, jadi kan gampang kalau aku mau pergi.
1: Ih, jadi sempit ini, Di. Aku mau keluar kan jadinya susah nih. Tuh kan, nyangkut.
0: Ya pelan-pelan gak sih? Bisa kok itu.
1: Yeay, ini mah bukannya soal pelan-pelan, Di. Ini kan jalanannya jadi kayak punya kamu sendiri. Kalau semua orang kayak gini mah gak akan ada yang bisa lewat kali.
0: Iya deh, iya, sorry. Aku gak kepikiran sampai situ.
1: Ya makanya, kita kan tinggal bareng-bareng nih di sini.
0: Iya, aku salah. Udah jangan marah-marah. Harusnya aku gak seenaknya, iya salah.
1: Makanya, jangan hidup seenaknya sendiri, Di. Pikirin juga kali orang lain yang tinggal di sekitar kita.

Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Yes, yes, yes, yes, yes, teman berdua, Deli Tambunan balik lagi untuk nemenin kamu. Udah masuk jam 6 ya. Seperti yang saya janjikan, saya bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini. Biar kamu nih tahu tentang kabar-kabar terbaru, teman berdua. Mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terkini bakal saya share ke kamu. Dan anyway, teman berdua, untuk kamu yang hari ini punya aktivitas yang gak kebagian WFH, untuk yang sudah bekerja, terus untuk kamu yang mau ke kampus, yang mau ke sekolah, ya, atau mungkin kegiatan lainnya, saya udah siapin juga lagu-lagu enak biar mood kamu oke di pagi ini. Kalau misalnya mood kamu oke, semuanya itu biasanya berjalan dengan baik dan lancar, ya. Ya sudah, kalau begitu kira-kira ada lagu apa aja sih? Sebentar lagi di jam 6 ini, untuk membuka perjumpaan kita kembali, teman berdua, saya udah siapin lagunya Discoria, Lalil Manino, dan juga Evesilia dengan Krisye, teman berdua.

Pokoknya ada banyak banget lagu-lagu yang bisa bikin mood kamu oke. Tapi sebelum lagu melompat lebih tinggi ini saya puterin, saya mau kasih dulu deh lagu dari Maneskin dengan Begin. So, tetap di sini, tetap di Spada on Friday bersama saya Deli Tamunan sampai dengan jam 10 nanti.

0: Ing tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur. Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan, cara orang lain untuk menilai Anda.
7: Punten, Ibu. Ngiring ngalangkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun.

0: ini.
1: Informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat hari ini bakal kita share ke kamu, teman Pro 2, biar kamu tahu tentang situasi dan kondisi cuacanya ya. Apakah hujan seperti kemarin atau justru hari ini tidak hujan lagi seperti hari-hari sebelumnya. Nah, biar kamu juga nggak salah kostum, langsung aja nih. Kita punya informasi yang akan langsung disampaikan, belepotan jadinya ya. Kita punya informasi yang akan langsung disampaikan oleh rekan-rekan kita dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kayak gimana informasinya? Ini dia.
2: Pagi Sobat RRI dimanapun berada, saya Alita Nuraini, perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Pada pagi hari cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hari berpotensi hujan ringan dengan skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari cerah berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari berpotensi hujan ringan dengan skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada dini hari cerah hingga cerah berawan, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat dan waspada hujan yang dapat disertai kilat atau petir di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, musim kemarau langit membiru, matahari bersinar dari pagi. Pantau informasi cuaca selalu bersama BMKG, aktivitas lebih pasti. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Terima kasih banyak untuk Alita Nuraini dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Jawa Baratnya. Semoga informasinya bermanfaat, teman Pro 2.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Di berita pagi ini, Teman Pro 2, untuk kamu yang masih suka naik angkot ya, ada kabar baik untuk kamu nih. Jadi kabarnya, Pemprov Jawa Barat berencana melakukan peremajaan angkutan kota di kota dan juga kabupaten di wilayah Jawa Barat, termasuk Bogor berarti kan? Ya, di mana prosesnya itu, proses peremajaannya itu dengan caranya itu mengganti angkot yang tidak layak jalan dengan kendaraan listrik. Wah. Jadi menurut Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, lewat peremajaan ini nih, para sopir akan bertransformasi langsung menjadi pemilik armada dengan pola pembiayaan kendaraan melalui kredit atau cicilan namun tanpa uang. Gimana coba caranya ya, cicilan tanpa uang? Biarinlah nanti Kang Dedi Mulyadi yang mikirin ya, Teman Pro 2 ya. Dia berharap dengan mentransformasi supir angkot menjadi pemilik armada, diharapkan para sopir akan lebih tertib nih. Kalau dibandingkan hanya sekedar menjadi sopir yang setiap harinya harus nyetor ke pemilik kendaraan, biasanya mereka itu katanya jadi kurang tertib gitu. Nah, pihak pemerintah provinsi juga bilang penataan moda transportasi darat ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan para pengemudinya sekaligus mempercepat transisi ke energi bersih ramah lingkungan. Gitu, Teman Pro 2. Tungguin aja deh nanti ya, tiba-tiba angkot-angkot di Bogor ini yang sudah tidak layak jalan itu berubah menjadi mobil listrik sehingga kamu juga bisa lebih nyaman, Teman Pro 2.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Nomor 2, saya punya informasi kalau misalnya pemerintah Korea Selatan ya bersama para pelaku industri hiburannya itu sedang berupaya nih menjadikan K-pop sebagai daya tarik wisata tahunan melalui penyelenggaraan festival berskala internasional. Langkah ini tuh dilakukan untuk mendorong lebih banyak penggemar dari berbagai negara untuk berkunjung langsung ke Korea Selatan setiap tahunnya ya. Jadi seperti yang kita dapatin informasinya dari Korea Times, inisiatif ini diwujudkan melalui berbagai acara bertajuk Phenomenon yang diperkenalkan oleh Presidential Committee on Popular Culture Exchange. Jadi festival ini tahun 2022 dirancang sebagai ajang yang menggabungkan konser K-pop, terus juga pengalaman budaya, hingga aktivitas interaktif yang bisa dinikmati para penggemar dari seluruh dunia. Nah selama ini kan grup-grup K-pop seperti BTS, Blackpink ya, ini kan mampu menarik puluhan ribu penonton dalam konsernya mereka di berbagai negara. Nah, popularitas mereka dinilai menjadi salah satu kekuatan utama yang mendorong meningkatnya minat masyarakat internasional terhadap budaya Korea. Walaupun seperti itu, Korea Selatan dinilai belum punya festival musik tahunan berskala global yang mampu menarik penggemar untuk datang secara rutin setiap tahunnya. Kondisi ini tuh berbeda sama Amerika Serikat ya. Misalnya mereka punya Coachella atau Jepang punya Summer Sonic sebagai agenda internasional yang memang sudah dikenal luas. Nah, melalui Phenomenon, pemerintah Korea Selatan berharap nih pengunjung tidak hanya datang untuk menyaksikan penampilan musisi favoritnya, tapi juga bisa menikmati berbagai destinasi wisata, kuliner, sampai budaya Korea Selatan. Saya yakin sih ini bakal pecah ya. Banyak nih dari kita yang pada nabung pas ini demi bisa datang ke Phenomenon nanti.